0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku nggak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah, benar. Kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.
3: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
4: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
5: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital? Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
4: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
5: Betul.

0: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
1: Gak sendirian.
2: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
1: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
2: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
1: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
2: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
1: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
2: Ya udah, sini. Nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
1: Ya elah. Ayo, jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
2: Lu harus kuat, harus kuat kayak lu biasanya.
1: Oke, oke. Lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
2: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
1: Lu gak sendirian, bro.
2: Beb, kita ada buat lo.
3: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh, kamu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
2: Iya. Saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah, nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
1: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
2: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun.

Masih mendengarkan 95.2 RRI Pro 2 Velox Mawet, teman terbaik kamu, radionya aku Dati Sabiani, Dul Jailani dengan Anggur Cinta. Ya ampun, emang ada gitu Anggur Cinta? Spesial buat kamu yang lagi mendengarkan Pro 2 Velox Mawet. Aku baru beli ini, baru beli sarapan teman Pro 2. Gimana, kamu udah sarapan belum? Jadi lumayan lah ya asupan pagi ini agar kita semua diberikan kefokusan dalam bekerja. Oh, untuk kamu semua yang masuk jam 8 pagi hari ini, jangan berkecil hati teman Pro 2. Jadikan segala sesuatu itu kayak ladang amal ibadah buat kita, termasuk ikhlas dalam bekerja tentunya ya. Spesial buat yang mau jalan atau buat yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sampai tujuan dan lancar di hari Minggu kamu teman Pro 2.

Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan. Home. Where is all this belong?

0: Thanksgiving gak?
1: Bu, ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Sayang, kamu tahu gak?
4: Apa tuh?
3: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
3: Contohnya nih yang nah.
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
3: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
3: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
3: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Baik sampai kau ada bikin apa, Kak?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru, kok bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Heeh, lagi sepi ya? Makanya, saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kau ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini, saya kasih tahu kau. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?

Seiring kemajuan teknologi, pinjaman online turut hadir untuk memudahkan masalah keuangan bagi masyarakat. Untuk sebagian orang, pinjol memang berguna untuk membutuhkan dana dalam waktu cepat. Namun, kita juga harus berhati-hati terhadap bahaya pinjaman online itu sendiri. Pasalnya, meski bisa membantu dan menjadi solusi butuh dana dalam waktu yang singkat, namun jika tidak berhati-hati, pinjol bisa menjadi bumerang. Untuk itu, kamu wajib mewaspadai berbagai bahaya penggunaan pinjol. Yang pertama, waspada teror. Tidak sedikit kasus yang menyatakan bahwa masyarakat cukup tertekan dengan adanya teror dari pinjaman online ini. Bahkan beberapa di antaranya mengambil jalan nekat. Jangan salah, tidak hanya orang yang mengajukan pinjaman saja, keluarga, rekan, dan relasi lainnya pun dapat terkena imbas teror tersebut. Kedua, data yang tersebar atau bocor. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pinjol ilegal dapat mengambil data kita sejak aplikasi tersebut diunduh. Nomor kontak orang-orang terdekat salah satunya. Selain teror yang mengganggu, tentu saja peminjam akan menanggung malu. Amit-amit dah. Selanjutnya nih, dengan meminjam dana pada pinjol ilegal, masa depan kita pun bisa terancam. Karena terdapat beberapa kasus yang menjadikan perusahaan atau tempat seseorang bekerja sebagai sasaran teror atau dijadikan jaminan atas hutang dari si peminjam yang kemudian dapat berdampak buruk pada karir dirinya di masa yang akan datang. Selain itu, hubungan keluarga dan pertemanan pun dapat renggang. Kan hal ini bahkan tak jarang menimbulkan depresi. Nah, yang terakhir nih, denda dan bunga yang menumpuk. Seperti telah sempat disebutkan sebelumnya, pinjol ilegal biasanya mematok bunga yang sangat tinggi dan mencekik nasabahnya. Selain itu, jika kamu telat melakukan pembayaran, maka dendanya pun tak main-main. Nah lo, masih pengen ikutan pinjaman online?

Dari media informasi dari program 2 RRI Loksmawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Hai. Gimana, udah pada sarapan teman pro 2? Insya Allah ya. By the way, Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Aceh resmi memiliki nakoda baru ya, dalam kegiatan masa perkenalan calon anggota pamerca kedua yang digelar 24 Juni 2026 di Aula Insan Ceta Loksmawe. Zulfikar SH CPM CPLA resmi dipercaya memimpin DPC Permahi Aceh. Ya, pamerca kedua mengusung tema penguatan kaderisasi mahasiswa hukum dalam membentuk kader Permahi yang kritis, berintegritas dan progresif sebagai agen perubahan dalam mengawal supremasi hukum. Tema tersebut menjadi komitmen bersama dalam mencetak kader hukum yang mampu menjawab tantangan penegakan hukum di masa depan ya. Dalam sambutan perdananya, Zulfikar menegaskan bahwa kepemimpinannya akan berfokus pada penguatan kaderisasi, peningkatan kualitas intelektual anggota, serta mendorong mahasiswa hukum agar lebih aktif dalam mengawal isu-isu keadilan dan supremasi hukum.

By the way, buat kamu semua yang pagi hari ini lagi mikir skor andalan klub sepak bola andalan kamu ya, jangan sampai mengganggu sirkulasi kamu. Kok sirkulasi sih? Perjalanan hidup kamu ya, waktu istirahat, waktu bersama keluarga, dan waktu bekerja. Jangan sampai bela-belain ya, gak masuk kerja gara-gara nonton klub idola kamu, teman berdua. That's not good ya. The Groove featuring Dira dengan Sejiwa Yang Satu ini. Aku berharap kamu semakin terhibur di Pro 2 mendengarkan minggu pagi ini bersama Egy Putra. Aja di Pro 2 apa lo semua teman-teman.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Selamat pagi teman Pradua.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Pradua, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Pradua, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Pradua, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pradua FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi.

0: Kita menantikan dunia dalam berita.
1: Pemimpin spiritual Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini, dikabarkan meninggal dunia tadi malam. Menurut kantor berita Reuters yang kami terima hari ini, pemimpin Iran itu meninggal dengan tenang setelah menderita berbagai macam penyakit sejak beberapa bulan terakhir.
2: Anda termasuk generasi yang lahir di tahun 70-an sampai 90-an? Anda adalah generasi paling beruntung karena mengalami berbagai zaman teknologi, termasuk teknologi televisi yang selalu berkembang dari tahun ke tahun. Televisi Republik Indonesia atau TVRI merupakan stasiun televisi pertama di Indonesia yang mengudara sejak 24 Agustus 1962 di Jakarta. Mengudaranya stasiun televisi ini ditandai dengan siaran perdana Asian Games keempat di Jakarta. Lalu, siapakah sang legendaris yang menjadi pembawa acara televisi pertama di Indonesia? Pemilik nama asli Raden Ayu Siti Partuti Suskandani Suparman atau lebih dikenal dengan nama Sus Salamun, mulanya merupakan seorang penyiar radio Republik Indonesia di Solo. Dia lalu berangkat ke Jakarta untuk menjadi pembawa acara di stasiun televisi nasional, Televisi Republik Indonesia. Ini menjadi momen Sus Salamun mengukir sejarah sebagai presenter pertama untuk acara opening ceremonian Asian Games di Jakarta pada tahun 1962. Karir Sus Salamun bermula pada peristiwa tanggal 23 Oktober 1961. Saat itu, Bung Karno yang sedang berada di Wina mengirimkan pesan kepada R. Waladi untuk mendirikan stasiun televisi sebagai sarana persiapan Asian Games keempat. Kemudian lahirlah TVRI. Bung Karno meminta tolong kepada seorang pengusaha radio, yaitu Taib Muhammad Gobel, untuk segera memproduksi 10.000 pesawat televisi yang akan didistribusikan kepada masyarakat Indonesia untuk Asian Games. Dalam persiapan tersebut, Bung Karno yang saat itu melakukan lawatan ke Solo, kemudian bertemu dengan seorang penyiar RRI Solo. Penyiar berparas cantik dan bersuara bagus itu tak lain adalah Sus Salamun. Namun di 12 Desember tahun 2020, dunia pertelevisian berduka. Sus Salamun dikabarkan meninggal dunia. Kabar itu pertama kali diumumkan oleh media sosial milik TVRI. Namun, 2 tahun sebelum meninggal dunia, Sus Salamun sempat meraih penghargaan anugerah khusus di sebuah ajang penghargaan tahun 2018. Saat menerima penghargaan itu, dia tak kuasa menahan rasa bahagia dan harunya. Di momen yang sama, Sus Salamun bercerita bedanya dunia televisi zaman dahulu dan sekarang. Begitu indah gedung ini dibandingkan pada tahun 62 yang semuanya masih serba tanah. Masih kabel di mana-mana, cari untuk dekorasi saja harus mencari di luar studio. Masuk ke sini, cantik semua, bagus semua, indah semua. Itulah penuturan Sus Salamun di sebuah panggung penghargaan di tahun 2018. Selamat jalan Sus Salamun, suara dan wajahmu tetap menjadi kenangan untuk kita semua.
3: Tapi juga sekalian nonton siaran visual. Sekarang dengar radio bukan hanya audio, tapi juga bisa menonton siaran langsung audio visual melalui RRI Digital. Ayo dengarkan RRI Digital di HP kamu. Caranya mudah banget. Kamu tinggal download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store, lalu daftarkan akun. Setelah itu, pilih menu dan fitur-fitur yang kamu inginkan. Misalnya kamu mau mendengarkan siaran Radio Pro 2 RRI Lok Semawe, kamu tinggal klik fitur radio dan pilih program 2 yang ingin kamu dengar sekaligus kamu tonton. Setelah memilih programa, kamu akan langsung terhubung dengan siaran yang sedang berlangsung. Selain menonton, kamu juga bisa meninggalkan komentar dan berinteraksi dengan penyiar. Jangan lupa like dan share siaran yang sedang kamu tonton ke sosial media. Selain mendengar mendengarkan radio secara online, di RRI Digital kamu juga bisa membaca berbagai berita dari seluruh Indonesia, menonton podcast, memutar playlist lagu, membuat konten komunitas, dan menikmati berbagai sajian konten-konten menarik lainnya. Ayo berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi bersama kami di RRI Digital. RRI Digital, dengarkan satu Indonesia dalam satu aplikasi.

Tiongkok membuka pintu lebar bagi jurnalis dan tokoh agama asal Indonesia. Hal ini bertujuan meluruskan berbagai isu miring dari media barat. Ya, Kepala Divisi Urutan ASEAN Tenggara Kemenlu Tiongkok Zian Farqiang menyampaikan hal itu dalam pertemuan dengan delegasi jurnalis se-Sumatra yang berlangsung hari Kamis 26 Juni lalu di Beijing ya. Zian Farqiang mengatakan Tiongkok sudah menerapkan kebijakan baru berupa bebas visa transit bagi warga Indonesia. Aturan transit selama 10 hari ini diharapkan meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat Indonesia. Nah, teman Pro 2, kebijakan ini mempermudah para wisatawan dan pelaku usaha untuk masuk ke Tiongkok. Langkah ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah untuk membuka diri terhadap dunia luar. Ya, Tiongkok juga menjalin kerjasama erat dengan Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah. Ya, pemerintah rutin mengundang perwakilan ulama Indonesia untuk melihat langsung kondisi sebenarnya.

ada yang satu ini adalah Lala Huta dengan Beta judulnya ya. Untuk kamu semua teman Pro 2, di minggu pagi ini buat kamu yang baru tersadarkan dan baru mau ngemulai, ayo mulai pembersihan itu sekarang ya. Jangan ditunda lagi, sekarang atau tidak sama sekali teman Pro 2.

tahu buat kamu semua yang baru aja tiba di Kota Rock Semawe ya. Semalam baru aja nyampe rumah kamu dan pagi hari ini dek, mata kamu baru kebuka ya untuk memulai aktivitas kamu di minggu pagi ini. Belum telat untuk melakukan sesuatu ya, daripada tidak sama sekali. Teman Pro 2, kita punya Hozier ya, almost ya. Ini seru banget ya, sweet banget, romantis banget lagu ini kalau kata aku sih. Semoga kamu juga ikut terhibur sambil mendengarkan Pro 2 Everlock Semawe pagi hari ini.

sih? Sebagai salah satu stasiun radio tertua dan bersejarah di tanah air ini, Radio Republik Indonesia RRI terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Dan di usianya yang sudah 75 tahun ini, RRI akan terus berupaya selalu bangkit untuk Indonesia maju. Tentunya dengan segenap dukungan seluruh masyarakat Indonesia. Jangan bosan-bosan ya dengerin RRI, karena RRI sekali di udara, tetap di udara. Pesan ini disampaikan oleh RRI Loks Mawi.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Masih suka buang sampah sembarangan?
1: Jangan ya, Dek ya.
2: Masih suka buang sampah di sungai?
1: Jangan ya, Dek ya.
3: Hah? Menumpuk sampah di pinggir jalan?
1: Jangan ya, Dek ya.
4: Ayo buang sampah pada tempatnya. Jangan di jalan, di sungai, atau di tempat umum, karena dapat merusak kebersihan lingkungan serta merusak keindahannya.

0: duit anak mama. Duit dari mana itu, nak?
1: Kerja lama, Amar sekarang kan udah dapat kerja yang bagus. Pokoknya gampang gitu loh, mak.
0: Ih, hebatnya anak mama. Bangga mama, nak.
2: Selamat pagi, bisa bertemu dengan Amar?
0: Ada apa, Pak? Saya mamanya.
2: Begini, Bu, anak Ibu terjerat kasus peminjaman online dan anak Ibu terjerat utang 40 juta rupiah.
0: Amar, apa benar kamu minjam pinjol sebesar itu, Nak? Kan Mama selalu kasih uang buat kamu.
3: Kurang, Ma. Aku minta maaf ya, Ma.
2: Kalau begitu, mari ikut kami ke kantor dan jelaskan semuanya di sana.
3: Ma, Ma, tolong, Ma.
0: Amar, Amar.
2: Jika masih sayang keluarga, jauhi pinjol. Ingat, pinjol mendekat, awas terikat.

0: Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.
1: Bang, ini nasinya ya bang, ini airnya. Jangan abang lempar-lempar lagi ya bang, dimakan.

0: Kenapa Abang makannya di situ, Kak? Kenapa Abang enggak makan sama kita di rumah?
1: Abang kan lagi sakit, Dek. Tuh lihat, Abang sakit kan?
2: Eh, ada duit enggak? Ada duit enggak? Heh.
1: Bang, dimakan dulu nasinya ya, Bang.
0: Kalau Abang sakit, kenapa enggak dibawa ke rumah sakit aja, Kak? Kan Abang harus berobat.
1: Dek, kata Mama, di tempat ini Abang akan lebih baik. Kalau sama kita di luar, Abang akan lempar-lempar barang, akan menyakiti orang. Itu bahaya, Dek.
0: Jadi Abang selamanya di sini. Kapan Kak dia bisa sembuh biar dia bisa sama kita lagi?
1: Dek, Abang pasti akan sembuh. Mungkin suatu hari nanti Abang bakal kumpul sama kita lagi, Dek.
0: Kakak sama Mama jahat. Kasihan Abang dikurung di sini terus. Abang kan manusia juga.
3: Bukain, bukain, bukain.
4: Stop pemasungan pada orang dengan gangguan jiwa. Pasung melanggar hak asasi manusia dan memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan tubuh penderita gangguan jiwa. Hentikan pemasungan dari sekarang. Mari cintai, dampingi, dan pulihkan ODGJ dengan manusiawi. Ayo, bawa pasien ODGJ ke rumah sakit.

tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Kebutuhan air bersih di seluruh dunia terus meningkat, sementara ketersediaan air bersih semakin berkurang setiap tahunnya. Jangan sisakan, habiskan air minum Anda, karena bagi mereka, sisa air minum itu sangatlah berharga.

suka menyakiti. Jangan suka menghakimi. Bullying-bullying, no, sayang teman, yes.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 55.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Kenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
2: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
3: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap hari jam 10 sampai jam 11 siang.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

0: bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block.
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
5: Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap hari jam 10 sampai jam 11 siang.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

95,5 Komedia Pre Dialog, saya teman terbaik kamu. Resi 11 lebih 10 menit. Selamat pagi menjelang siang semuanya, teman Pre Dialog. Semawinya cerah untuk hari ini, yang kalau menikmati hari Minggu. Baru selesai nonton bola ya. Piala Dunia di tadi tuh pertandingan antara Yordania ya sama Argentina. Wah, Messi cetak gol. Oke, selamat siang semuanya. Semoga hari Minggu ini menjadi hari Minggu yang menyenangkan. Gak kemana-mana, ya udah nggak apa-apa ya, di rumah aja. Banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kalian isi di teman perdua, walaupun cuma di rumah aja. Yang penting bukan di mana, tapi sama siapa. Benar gak sih teman radio, ada yang setuju, setuju dong ya. Kita tuh bukan happy dan bahagia itu bukan kemana, dimana kita, tapi kita menghabiskannya sama siapa.

teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Pak.
1: Ini loh Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai m-banking ini piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai m-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: dadak puyeng ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
4: Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap hari jam 10 sampai jam 11 siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktikkannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktikkannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengarkan lagu Aceh pilihan Anda seperti

0: tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Kepegah Bang Lon putar lagu Sabobo. Salam ke Bandu pendengar setia Bung Jaro, ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk Sabodoronya.
0: Tentunya hanya di

Baik, pendengar masih di lagu-lagu daerah Aceh saat ini di Persatu RRI Loksmawe. Hari ini di kesempatan hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Lagu-lagu daerah Aceh hadir sampai nanti ke pukul 13 atau jam 1 siang. Posa Caturo. Jadi niba uronyo sederalun di lagu-lagu daerah Aceh nyolun fi info bacut. Jadi untuk azan luhu poh 12 lebih 8 minit waktu Indonesia Barat untuk uronyo. Dan tadi juga atau buno RRI fokus ya, terhadap siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026, pertandingan di grup J antara Yordania melawan Argentina tadi ya. Yordania kalah dari Argentina 1-3. Di pertandingan lainnya juga di jam yang sama tadi berlangsung pertandingan antara Aljazair dan Austria yang berakhir imbang 3-3 ya. Jadi Jino perusahaan Radio Loksmawe sedang tengah fokus ya untuk menyiarkan siaran Piala Dunia. Halnya nanti malam di poh 2 dini hari waktu Indonesia Barat nyopi RRI akan menyiarkan siaran langsung pertandingan babak gugur atau nyo babak 32 besar nanti antara Afrika Selatan versus Kanada. Nyo yang talu langsung pulang kampung atau wau ugampung ya. Mulai untuk malam ke berlangsung pertandingan 32 besar. Dan untuk malam kebetulan sabuh pertandingan sagai Afrika Selatan melawan Kanada. Poh 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Pukul 2 dini hari WIB. Jadi lagian saudara lun yang penggemar lagu-lagu daerah Aceh nyo mohon maklum karena Jino tengah musim sepak bola dunia 2026. Jadi mandu media Jino pih tengah menyorot bahkan media internasional, kan hanya Indonesia. Tapi media internasional pih disorot keberlangsungan Piala Dunia 2026. Ulun tuan Denny Mr. D yang bertugas di studio saatnya di tim lintas siang ini Persatu RRI Loksmawe. Ulun tuan akan bertugas sampai untuk poh belah cot urawat Indonesia Barat atau poh 2 menan ya. Mendang di lagu-lagu daerah Aceh Jino Bungong Jaro di Persatu RRI Loksmawe.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Okay, baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Oke, jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak. Ya,
0: nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

Syed Ranun, kami ucapkan Syed selamat mengerjakan ibadah Luhur Kerunduran dan Memandum. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Diwatei somanya istirahat solat dan makan di bawah minggu 28 Juni 2026. Teman terjumpa di Bungong Jaro kalinyo ngelulung tuan dari Mr. B. Syed kami tutup dengan berita bahasa Aceh haba uronyo. Terima kasih.

Dari Luk Semawe, Radio Republik Indonesia ke Pesampo Haba Uronyo. Haba yang kamu petroh di Bauronyo di Antaraji, partisipasi masyarakat hat penting untuk sensus ekonomi 2026. Lionel Messi saatnya menjadi top skor Piala Dunia 2026. Haba selengkap jika Pesampo le ulun tuan, Denny Mr. D.

Kamu awali habayang kefun saudara. Badan Pusat Statistik BPS Aceh Utara gejak mesapat dengan aktivitas masyarakat bak sensus ekonomi 2026 yang tengah melangsung. Kepala BPS Aceh Utara Armelia Amri gepegah bak RRI bahwa partisipasi masyarakat sangat penting untuk gepepasti data yang dikumpul betul-betul akurat dan jid ke dasar untuk merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi. Menurut Armelia, awak sensus kagepegat pengumpulan data langsung dari rumah-urumah sejak tanggal 15 Juni dan akan dilanjutkan sampai tanggal 10 Agustus 2026. Gop nyanpih geyu bak masyarakat baik ragu-ragu untuk gesambut petugas sensus yang jak sawa rumah atau tempat usaha awaknya. Sehingga petugas BPS pih na geberi identitas resmi sehingga masyarakat jid ge verifikasi legitimasi awaknya sigolong proses pengumpulan data dimulai. Data yang kaji kumpulnya jid ke dasar ke pemerintah lam gerancang kebijakan pekemang sektor bisnis GPE daya saing ekonomi wilayah ngan gedukung pekemang yang adil di mandum wilayah. BPS Aceh Utara geharap mandum tingkatan masyarakat akan berperan aktif dalam memastikan keberhasilan sensus ekonomi 2026 sehingga datanya dihasilkan berkualitas tinggi dan jid memberi manfaat untuk pembangunan ekonomi Indonesia UKE. Habala Inji Sedara, PT Bir Ali Tour and Travel gepegat manasik umrah yang raya dengan tema Revolusi Mental, Persiapan Rohani ke Rumah Allah yang gehadiri le meretuh calon umrah dari Aceh dan Sumatera Utara. Kegiatannya nakeh bagian dari program bimbingan komprehensif sigolom urengnyan berangkat utano suci. Direktur utama Bir Ali Tour and Travel, Samsul Bahri gepegah bahwa tujuan utama nibak ritual raya nyan kan manteng untuk geberi pemahaman tentang tata cara haji umrah tapi sid untuk gepesiap mental ureng. Gopnyan gepegah bahwa persiapan mental na kelandasan yang tak penting sabab selama awaknya tinggal di Mekah ngan Madinah, ureng-ureng haji akan gehadapi macam-macam ujian yang perle kesabaran, ikhlas ngan kontrol diri.

Khabar yang senilai saudara, saatnya top skor Piala Dunia 2026 Kamulai Jih. Padum-padum draw striker yang paling good di dunia Kamulai Jai gecetak gol. Lionel Messi naku si draw pemain yang paling mahasi bak turnamennya. Kapten Argentinanyan kalih dicetak 5 boh gol lam 2 boh penampilan sagai. Rekornya dipegat na di atas daftar top skor jino. Teman keunggulan Messi hana sepenuh ji aman dilikut ji na put draw ureng serang kelas dunia tetap geberi tekanan masing-masing na put boh gol Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Vinicius Junior ngan Erling Haaland. Mbappe ngan Dembele na ke andalan serangan Perancis man dua awaknya ken mantang tajam bak finishing tapi shit meen peran raya lam penampilan Les Blues yang meyakinkan sepanjang babak Piala Dunia. Sedara ono dileh haba uronyo produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia Loksemawe.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Loksmawe pendengar, dan saya masih yang bertugas di Pro 1 RRI Loksmawe, Denny Mr. D. Kami juga sampaikan informasi bahwa saat ini ajang Piala Dunia 2026 sudah memasuki babak 32 besar. Sudah berakhir seluruh pertandingan di fase grup dari grup A sampai dengan grup L. Ya, Piala Dunia 2026 masing-masing peserta bermain 3 kali di fase grup, dan sekarang ini sudah ada yang dipastikan lolos dan pulang kampung atau tersingkir dari Piala Dunia 2026. Misalnya di grup A yang sudah pasti lolos, Meksiko, South Africa ataupun Afrika Selatan sebagai lolos sebagai juara grup dan posisi runner up grup A. Ya, kemudian di grup B misalnya ada Switzerland dan Kanada yang lolos sebagai pimpinan grup dan juga runner up di grup B. Sementara itu di grup C misalnya lolos otomatis Brazil dan Maroko sebagai pimpinan ataupun juara grup C, Brazil, dan runner up atau di posisi kedua ada Maroko yang lolos dari grup C. Kemudian di grup D ada Amerika Serikat, ya, tuan rumah bersama, salah satunya Amerika Serikat dan juga Australia sudah memastikan diri lolos otomatis ke babak 32 besar Piala Dunia sebagai juara grup dan runner up grup, ya, Australia dan Amerika Serikat. Kemudian juga di grup

Verde atau Tanjung Verde. Jadi Spanyol juara grup H dan disusul Tanjung Verde di posisi yang kedua. Kemudian lolos otomatis juga dari grup J ada Argentina dan Austria. Argentina sebagai juara grup lolos dan juga Austria sebagai runner up atau di posisi yang kedua. Lalu kemudian di grup K misalnya yang sudah lolos otomatis ada Kolombia dan Portugal. Jadi Kolombia sebagai juara grup dan Portugal di posisi yang kedua. Nah kemudian di grup L, di grup yang terakhir ada Inggris dan juga Kroasia yang lolos sebagai juara grup dan runner up grup L ke babak 32 besar. Selain itu Piala Dunia 2026 juga menerapkan jalur tiga terbaik atau third place standing. Ya, jalur tiga terbaik yang juga lolos ke babak 32 besar. Ada 8 slot atau 8 tim yang sejauh ini diberikan oleh FIFA sebagai penyelenggara World Cup 2026. Jadi 8-3 terbaik ini atau 8 tim tiga terbaik itu yang pertama sekali di klasmennya ada Kongo dari grup K. Ini lolos sebagai posisi ketiga terbaik dari grup K. Kemudian juga dari grup F misalnya posisi tiga terbaik itu diberikan kepada ataupun dijatuh kepada Swedia atau Sweden dengan poin 4 ya Swedia sejauh ini. Kemudian juga posisi ketiga di tiga terbaik Ghana dari grup L dengan poin 4. Kemudian juga Ekuador dari grup E. Ini tiga terbaik dari grup E, poinnya juga 4. Lalu kemudian dari grup B ada Bosnia and Herzegovina juga poinnya 4. Ini lolos tiga terbaik ataupun berlaga ke 32 besar nih, Bosnia. Lalu kemudian Algeria atau Aljazair juga memperoleh poin 4 dari grup J dan memperoleh jalur 3 terbaik lolos ke babak 32 besar. Kemudian di posisi yang ketujuh, 3 terbaiknya ada Paraguay dari wakil dari grup D yang berhak lolos ke babak 32 besar dengan poin 4. Dan yang terakhir, yang ke-8 itu Senegal dari grup E. Ini juga lolos dengan posisi 3 terbaik dari grup E, ya Senegal. Di Senegal sejauh ini mengumpulkan poin 3. Akhirnya kemudian dari 12 calon 3 terbaik sebelumnya, maka 4 lainnya itu tergusur dengan otomatis tidak lolos ke babak 32 besar dari jalur 3 terbaik. Yang pertama ada Iran tergusur, kemudian Korean Republic atau Korea Selatan dari grup A, Iran dari grup G. Ini sudah dipastikan tersingkir dan tidak lolos ke babak 32 besar. Kemudian dari grup C ada Skotlandia dan dari grup H ada Uruguay. Jadi 4 tersingkir dan 8 berhasil melangkah ke babak 32 besar dari jalur tim 3 terbaik masing-masing perwakilan grup. Jadi seperti itu antara lain dan juga pendengar nanti malam juga ada pertandingan sudah dimulai babak 32 besar yang mana itu merupakan babak gugur ya. Jadi kalau yang kalah ini langsung tersingkir dari Piala Dunia 2026. Nanti malam ada pertandingan Afrika Selatan berhadapan dengan Kanada, tuan rumah bersama Kanada di pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Seperti itu informasinya dan pendengar saat ini Pro 1 RRI Luxmawe juga masih menghadirkan musik dan informasi ke ruang dengar Anda. Saat ini sampai dengan ke pukul 13.30 ada lagu-lagu pop Indonesia.

Kalau Indonesia, di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja, tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengandalkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas fondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun. Tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: 101 RRI Love Semawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang yang panas, siang yang terik, siang yang paling ditunggu-tunggu. Loh, kenapa? Karena ini adalah hari Minggu. Dan ini minggu terakhir kita di bulan Juni. Kita berada di 28 Juni 2026. Ada yang memilih untuk jalan-jalan dengan keluarga tersayang tercinta, namun sepertinya enggak semua anak-anak bisa dibawa. Yang pertama, keterbatasan waktu. Yang kedua, keterbatasan tempat. Siapakah dia? Opening program hari ini, Yuna mau sapa dulu ada Dr. Risa dan Dr. Adi, spesialis bedah. Assalamualaikum, dokter. Cuma Fatimah aja yang dibawa ya, secara si paling kecil mungil dan menggelitik ya. Apa kabar Fatimah? Mungkin dia kurang familiar ya dengan Mimi Yuna. Yang mana sih orangnya? Kok bisa kenal gitu ya? Dia nggak tahu kalau dia sudah viral. Viral gara-gara apa? Dia gak viral, cuma Yuna tahu aja. Yang mana sih Fatimah orangnya? Si paling bijak yang selalu komentar tentang papa dan mamanya. Kalau nyentrik-nyentrik gitu ya. Kalau mamanya sudah bergaya ala-ala princess, dia komen. Betul gak? Itu kerjaan Fatimah atau bukan? Selain Fatimah, juga untuk seluruh pendengar kami dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Musik dangdut selalu punya cara untuk menyatukan kita, dan di siang hari ini, selamat datang di Pro Dangdut. Bersama Yuna di Pro 1 RRI Lok Semawe. Kanal informasi dan inspirasi. Semoga Anda semua yang sedang mendengarkan kami dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Menemani waktu istirahat Anda di siang hari ini, Pro Dangdut hadir. Akan memberikan lagu-lagu dangdut legendaris hingga yang terbaru, lengkap dengan cerita-cerita di baliknya. Jadi untuk Anda yang lagi ngeteh, yang lagi ngopi, yang lagi di jalan ya, boleh titip-titip salam untuk keluarga, untuk tetangga atau juga kerabat tercinta melalui line interaktif kami di 08 11 67 15 893. Mengawali pertemuan kita di siang hari ini, pendengar, ada satu lagu yang di cover oleh pribadi Hafiz. Ini requestnya para dokter nih, pengen nih dengerin, katanya keren loh Yun. Dia ini mengcover banyak sekali lagu, bukan cuma lagu-lagu dangdut, tapi juga Risalah Hati Dewa, terus juga ada Kala Cinta Menggoda, kalau gak salah gitu ya. Yang paling viral yang mana sih lagunya pribadi Hafiz ini? Kalau sama Yuna ada Cinta Hitam, ada Mahal, Lebih Baik Sakit Gigi, Yang Sedang-Sedang Saja. Coba kita putar Lebih Baik Sakit Gigi. Sekali lagi ini untuk Dr. Adi dan Dr. Risa serta Fatimah yang sedang dalam perjalanan, sedang mendengarkan program Pro Dangdut RRI Pro 1 Lok Semawe. Selamat mendengarkan dan tetaplah bersama kami.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Request dari kalian semua.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 101 RRI Lok Sumawe, kembali Anda bersama kami di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, sekarang udah 2:30. Jadi waktunya Yuna berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung, untuk Anda yang ingin lanjut untuk request lagu-lagu dangdut favorit di siang yang panas ini. Sekaligus juga boleh sampaikan seperti apa informasi kondisi cuaca di daerah tempat tinggal Anda. Dan selamat bergabung untuk yang baru saja menyaksikan siaran live Yuna di TikTok dan juga di media sosial Yuna ya, selamat datang. Silakan untuk request lagu-lagu dangdutnya di siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pro dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Aku sega suka sakit. Aku
0: pakan lagi nyan suka paro.
1: Pakan lagi nyan puna sakit. Balonjak ke dia barat ipoh ini.
0: Aku pajanewo dari barat utimu.
1: Jadi baru puturo.
0: Baru perurowo nyan oleh-oleh nepuo su yeah. Paro ha?
1: Ije 3 minggu hana lundang nen wo laju.
0: Oh, hana betah. Berarti Rasa. Lebih betah di Gandapura?
1: Iya, dong, di kada Aceh Barat yang lebih baik di sini tempat diri sendiri.
0: Walaupun rumah gubuk derita tapi tetap istana bagiku ya.
1: Iya, megah jua lagi.
0: Jadi Kiban.
1: Kayak mana Kiban?
0: Daerah
1: aku perlu dokter ini sakit.
0: Oh ada dokter ya. Yang sedang mendengarkan kita ya. tapi nyo saran dari penonton long Agam Dege namanya kan. Suparo Kak Yuna kan nepegah anak kedondong gepaju.
1: Aku
0: kru semangat. Makaji tama.
1: Ada salah dokternya.
0: Oh, nyan kan dokter, berarti nyan ubat hanapa.
1: Awai tipu gerau nyan.
0: Menyonyan hanapa ya pegah le, cik kali ni pre ya. Jadi hanapa leh lo.
1: Ini lagu ini.
0: Apa?
1: Dokter, cinta aku lagunya.
0: Oh, mau cari dokter.
1: Mau cari dokter.
0: Tapi dokter.
1: Suaranya gak berbeda.
0: Tapi itu kan ini dokter cinta, bukan dokter batu.
1: Iya, enggak, ini dokter cinta benar.
0: Jadi kalau sakit batuk obatnya cinta gitu.
1: Ya iya dong.
0: Aku sega.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Hai hai takim gongen drone.
1: Menya pegah dede ni beknya ini le
0: bek neke.
1: Trongkorok san drone sakit. Iya. Ya dokter
0: Denny. Alah, nyampi hanje pakai yang dokter abal-abal. Dokter abal-abal.
1: Ini dokter bisa ke drover
0: mungkin. Anapa dokternya. Jadi lagunya Salim ke Soka Wahyuni di Grugok.
1: Salim kumpul ke Wahyuni.
0: Iya lah.
1: Yang ke Oma di Langsa, ke Tante Mona, Bang Iwan, dan Mandung lah Kak Yuna.
0: Iya, Mandung. Hana pahle, ini dengar dokter cinta mentang si Ate Kak Yuna putar lagu ke Kak Wahyuni.
1: Iya, Kak Butuh. Kak boleh lagu singa, Kak Yaki.
0: Ditunggu aja lagunya ya Kak.
1: Iya dong, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Wahyuni yang baru pulang dari Aceh Barat, kembali ke Aceh Utara. Oh bukan, ke Biren ya Kak ya. Kalau Grugok itu baliknya ke Biren ya. Selamat siang untuk para penonton. Para penonton, kan ada lagunya tuh ya. Juga untuk yang masih monitor siaran Yuna, kebetulan ada yang arahnya menuju Aceh Timur katanya. Jadi kalau siaran kita sampai Aceh Timur, sampai Langsa itu masih bisa tertangkap dengan jelas. Tapi kalau untuk ke arah Biren cuma sampai Biren aja ya jangkauan siarannya. Jadi siapapun yang sedang mendengarkan kami silakan ikut bergabung untuk request lagu-lagu dangdut. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, ada Bang Iwan kali ini di Kampung Jawa.
2: Iya kak.
0: Iya dong. Jadi Bang Iwan emang setiap hari dengerin RRI apa pas Yuna siaran aja?
2: Setiap hari.
0: Setiap hari mendengarkan RRI, siapapun penyiarnya, apapun programnya, sabe-sabe dengerin RRI ya.
2: Benar sekali.
0: Oke, mantap. Oke, untuk lagu dangdutnya Bang Iwan, kita putar lagu apa hari ini? Silakan.
2: Kira-kira masih sempat ya Kak Ina ini?
0: Sempat, masih ada 30 menit lagi.
2: Oh, masih ada 1,5 jam lagi ya, boleh.
0: Lagu apa tuh?
2: Imam S. Arifin.
0: Oku, lagu Paken, enak kali. Lagu apa itu?
2: Antara cinta dan dosa.
0: Itu lagu dangdut.
2: Dangdut lah.
0: Kok Yuna?
2: Kok bisa keroncong?
0: Enggak keroncong juga lah, Bang.
2: Kalau Imam mana ada lagu pop ya?
0: Ya kan siapa tahu sekarang dia udah beralih stir.
2: Belum. Dia bahkan sudah almarhum, di mana nih Kak Yuna?
0: Oh iya ya, mana bisa lagi dia beralih ya. Berarti ini lagu lama, Antara Cinta dan Dosa. Lagunya untuk siapa?
2: Iya. Lagunya tadi ada Kak Wahyu nih,
0: Kak
2: Mona, Bang Nuri. Ada Undangnya, ada Oma.
0: Oma.
2: Semua aja tanpa terkecuali.
0: Oke deh, Yuna putar lagunya.
2: Salam sehat selalu, panjang umur, menarik keluarganya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama untuk Bang Iwan ya.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam.

0: sarannya, ini penyiar radio yang selalu membuat aku tidur siang di tahun 2016. Kenapa? Bukan membuat, mungkin menemani ya, lebih cocoknya ya, menemani suasana siang saat istirahat siang dulu. 2016, betul sekali, Yuna masih siaran di Pro 2 waktu itu. Kalau sekarang Yuna sudah beralih ke Pro 1 RRI. Kalau dulu gak pernah muterin lagu-lagu dangdut, kalau sekarang lagu Aceh, lagu dangdut, lagu Malaysia, semuanya Yuna putarkan. Tapi untuk jam 2:30 sampai jam 3, Yuna masih menemani dalam program lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut. Yuna coba terima satu penelpon lagi sebelum Yuna putarkan lagu-lagu yang di-requestkan untuk siang hari ini. Tapi backsound mau Yuna ganti Cinta Bilang Cinta dari Adibal. Request Rial Doni boleh gak kak? Boleh, tapi belum jamnya lagu Aceh. Jadi dia ada jam-jamnya. Kita tuh radio yang punya program tetap gitu. Gak di satu waktu boleh muter lagu apa aja gitu, enggak. Jadi misalnya kayak lagu Aceh dari 11:30 siang sampai jam 1 siang. Nanti jam 1:30 siang sampai jam 3 sore lagu dangdut. Setelah itu bebas tapi pop atau lagu mancanegara. Nah, kapan bisanya lagu Aceh? Sudah ada jam dan waktu serta programnya. Begitu ya. Yuna coba terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Pak Samino.
1: Iya, Pak Kamino.
0: Oh, Kamino. Iya, Pak Kamino mau request lagu apa sih yang ini? Silakan.
1: Lagu Gedung Tua.
0: Gedung Tua. Boleh.
1: Iya.
0: Salamnya untuk siapa?
1: Salam-salamnya tadi Tante Rona.
0: Tante belum, Kak Wahyuni tadi.
1: Oh, Pak Wahyuni. Salamnya Kak Wahyuni.
0: Iya.
1: Di Opa. Anjeli di Sementok. Arjuna. Bang Ridwan di Katengon.
0: Iya.
1: Untuk semua-semua aja lah salam-salamnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Kamino. Informasi untuk Anda, Pak Kamino itu adalah pendengar setia kami dari Aceh Tamia. Juga ada pendengar setia kami, Oma di Langsa, biasanya gak pernah skip, selalu bergabung bersama kami. Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, ini dia panjang umur, Oma di Langsa. Halo Oma.
2: Iya sayang, sehat.
0: Alhamdulillah, cuaca panas di Lok Semawe, apa kabar dengan Langsa?
2: Alhamdulillah, cuaca panas
0: di Lok Semawe. Gimana kabarnya Lok Semawe, Langsa?
2: Panas
0: ya, terik ya.
2: Iya.
0: Oke, untuk mengademkan suasana mau Yuna putarkan lagu apa?
2: Acuh tak acuh aja.
0: Apa itu?
2: Acuh tak acuh.
0: Acuh tak acuh. Memang acuh. Cintamu acuh tak acuh. Asik. Oke, salam-salamnya Oma, silakan.
2: Untuk Mbak Yuna, salam Mbak Yuna ya.
0: Iya, amin.
2: Untuk Cik Herman. Untuk Cik Wan.
0: Oke.
2: Untuk Cik Nurin. Cik Mustafa. Cik Dan. Cik Yuni. Tante Mona. Pak Tanino.
0: Oke.
2: Om Budi. Semua-semua aja nak Yuna.
0: Oke deh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Oma di Langsa. Ada Marisa, request lagu dangdut DJ boleh gak kak? Boleh. Tapi judulnya Hujan Datang Lagi. Pertanyaannya, daerah mana yang hujan di siang hari ini? Ada Sahal, halo Sahal. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan siaran Pro 1 RRI Lok Sumawe, di mana selama 30 menit ke depan Anda akan mendengarkan dan juga menyaksikan program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kemudian juga ada lagu Hujan di Hati. Kan tetap berkaitan dengan hujan. Kenapa sih ingin sekali hujan turun? Karena memang cuaca panas di di siang hari ini membakar semangat kita semua. Dan untuk Anda yang sudah bergabung, terima kasih. Tadi ada Kak Wahyuni yang request lagu Dokter Cinta dari Evita Mala. Kemudian ada juga Bang Iwan yang request lagu Imam S. Arifin Antara Cinta dan Dosa. Ada juga tadi Oma ya, acuh tak acuh, tapi sebelumnya request lagu yang diminta Pak Kamino tadi belum ya, Pak Kamino, Gedung Tua ya, boleh, 4 lagu berarti. Dan untuknya Mbak Rere, pendengar setia kami, terima kasih Mbak sudah membersamai kami di RRI Pro 1. Nanti lagu-lagu favoritnya akan Yuna putarkan. Cinta Bilang Cinta menjadi lagu penutup Yuna nanti ya. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Lok Semawi dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

0: Pendengar Pro 1 RRI Lok Semawi, kita sedang menikmati sebuah lagu yang sudah menemani siang hari Anda, yang ternyata ngopinya baru dimulai dari siang ini. Alasan ngopinya yang pertama memang jadi sebuah habit ya, jadi sebuah kebiasaan bahwa kurang gitu rasanya aktivitas tanpa diawali dengan ngopi. Ada Mbak Vera Arleta dari RRI Bandung. Selamat siang Mbak Vera. Iya, seneng banget dengerin lagu-lagunya. Geleng-geleng dong kepalanya Kak Yuna. Nggak usah kepala Yuna juga. Siapa yang sedang mendengarkan dan menikmati lagu-lagu dangdut kami di Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Ada Rimung Sakit Igo, ada Adi Bunda Nur di Jakarta. Ada juga masyarakat Janto dari Aceh Besar yang simak siaran Pro 1 RRI Lok Semawe melalui TikTok ya. Apapun media Anda yang Anda pilih untuk bisa mendengarkan dan menikmati siaran kami, baik itu Rimung yang ada di Lamtuba Banda Aceh atau di mana nih? Yuna jarang soalnya kalau ke daerah-daerah Banda Aceh gitu, kecuali memang ada pekerjaan atau sambil nemenin suami gitu ya. Juga untuknya Bang Fahrel di Janto. Ini lagu spesial, secangkir kopi, dan di sana katanya cuaca juga hujan. Semoga hujan juga turun di Lok Semawe di Aceh Utara, tapi nanti kita coba update info cuaca pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Akankah ada potensi hujan yang akan turun di sore hari nanti atau di malam hari? Di Aceh Besar, tepatnya di belakang Selawah Kak Yuna. Oh, Lamtuba ya. Ada Imol, ada juga Yong Jil, ada Bunda Nur di Jakarta, ada Udin juga ya. Selamat siang. Request lagu Aceh boleh gak Kak Yuna? Imul, kalau lagu-lagu Aceh kita ada dua kali pemutaran setiap hari. Yang pertama di jam 6:30 pagi, setengah jam aja sampai jam 7. Dan yang lama itu di jam 11:30 siang setiap hari. Ada namanya program Bungong Jaro. Jadi emang khusus lagu-lagu Aceh, salam-salam pakai bahasa Aceh, semuanya all in Aceh. Jadi kalau jam segini, udah jam 3 sore, udah kita beralih lagi ke lagu-lagu Indonesia. Jadi yang masih menemani Yuna di siang hari ini, Yuna yang menemani Anda, Anda juga menemani Yuna. Untuk lagu-lagu Armada, atau Bunga Citra Lestari, atau The Massive, boleh langsung di request. Ada Mr. Umar, ada Salwa juga di Paloh. Ada Vera Arleta di Bandung. Apakah sedang siaran juga kita di Pro 1 hari ini? Baru selesai. Hai Caya. Ya, Vera Arleta ini adalah penyiar Pro 1 RRI Bandung ya, walaupun pendengar kami, pendengar setia kami di RRI Lok Semawe, di seputaran Lok Semawe Aceh Utara, banyak juga yang ketika ada waktu luang atau mungkin ada program yang gak sesuai dengan keinginannya di Lok Semawe, mereka akan beralih ke RRI Bandung, karena kebetulan juga daerah asalnya Bandung gitu ya. Baiklah, untuk yang kenapa dihapus pesannya Syarifah, oh baik, boleh. Lagu pop apa yang ingin Anda dengarkan, silakan coba hubungi kami di 08 11 67 15 893. Salam kenal dari Aceh Besar untuk Mbak Vera Arleta di Bandung katanya ya. Langsung saja kenal-kenalan dengan followers-followers Yuna. Dan kita tutup dulu program Pro Dangdut. Kita beralih ke program acara selanjutnya pada pukul 15 sampai dengan 16 nanti. Masih banyak sekali rangkaian musik dan informasi untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi,

Halo Indonesia, di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum, hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau.

Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama, malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja, tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengandalkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas fondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun. Tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Fadli. Udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Anda bersama kami, pendengar, selamat sore dan semoga saja kabar kita semua dalam keadaan baik. Sehat selalu, panjang umur ya, terutama untuknya Syarifah yang dari tadi sudah mendengarkan Yuna, yang sudah salam-salam juga, yang sudah ikut bergabung dan sabar menunggu lagunya. Namun Syarifah bukan warga Loksmawe, Syarifah adalah warga Aceh Barat Melaboh yang menjadi pendengar setianya Bang Nanda, penyiar Melaboh, ada Bang Dava, Bang Faiz, Kak Eci, ya, salam juga untuk Kak Meiza, buat Kak Irna dan Kak Emma, serta Kak Rizna, Kak Mita, Kak Murni. Syarifah juga sering memberikan pantun untuk Kak Yuna. Pantunnya untuk siang hari ini, Kak Yuna, isi uang dalam kota, kepala botak minta dikepang. Hah? Agak kurang nyambung ya. Kita coba ulang ya. Kita ulang lagi ya. Mungkin Yuna salah bacanya ya. Ada pantun buat Kak Yuna. Isi uang di dalam kotak, kepala botak minta dikepang. Kurang ya. Kurang pas ya, Syarifah, coba belajar lagi buat pantunnya. Menurut Kak Yuna itu ujung-ujungnya gak dapet gitu loh ya. Itu pantun untuk Kak Yona katanya. Oh, ini dia Syarifah. Halo Syarifah. Bukan Yona tapi Yuna ya. Untuk warga Melaboh, warga Aceh Besar, warga Banda Aceh, tadi juga ramai sekali yang menjadi penonton dan pendengar setia Yuna. Jangan lewatkan sesaat lagi pukul 16 lebih 3 menit kita azan. Dan sebelum azan kami coba sampaikan update perakiraan cuaca untuk edisi hari ini. Buah delima, buah kedondong, Kak Yuna manis dong. Bagus. Namanya deportasi, ya Allah, ganti nama ya, agak serem namanya. Dan satu lagu lagi sebelum kita beralih ke program acara lainnya. Ada Icang, halo Icang. Icang tuh siapa? Icang tuh Faisal Mahadi. Kawan Yuna yang ada di Jepang atau bukan? Coba kita konfirmasi dulu, soalnya kan banyak ya yang namanya Faisal terus panggilannya Icang gitu. Ih kok tahu? Ya tahu lah. Gak ada lain, teman Yuna yang dipanggil Icang cuma satu, tapi kalau Faisal banyak. Kalau Icang memang cuma the one and only ya. Untuk yang sedang mendengarkan dan monitor siaran Yuna hari ini, satu lagu akan Yuna sampaikan dulu, putarkan dulu. Setelah itu kita dengarkan update info cuaca yang akan berlaku sepanjang sore hingga malam nanti. Lagu yang agak-agak lama dong Kak Yuna, Sempurna dari Andra and the Backbone. Ini dia untuk Anda, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksemawe.

Ya, lagu cinta terakhir ini menjadi lagu terakhir juga di sesi kali ini karena kita hentikan untuk lagu-lagu hiburan berhubung saat ini sudah pukul 16 tapi masih kurang ya. Kita coba hubungi pihak BMKG Malikusaleh Aceh Utara. Kita ingin mengetahui perakiraan cuaca yang akan terjadi sepanjang sore hingga malam hari nanti. Ya, biasanya kalau cuaca panas di sore hari, ini akan hujan di malam hari. Biasanya seperti itu. Apakah perakiraan kita sebagai manusia biasa ini benar atau memang kita harus cek dari BMKG-nya? Tapi ini belum jam 4 sore, masih ada 5 menit lagi. Dan belum juga kita bisa terhubung dengan BMKG, maka Yuna akan memutarkan satu lagu lagi. Setelah itu kita azan, setelah azan baru kita lanjutkan info cuaca. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loks Mawe, kanal inspirasi dan informasi untuk Anda.

0: Baik pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama Prakirawan Cuaca BMKG Bandara Malikul Saleh Aceh Utara. Kita akan mengetahui seperti apa perakiraan cuaca yang berlaku mulai siang hingga sore dan juga malam hari nanti dalam Info Cuaca.
1: Info Cuaca.
0: Ya, ada Febrianto yang akan mengupdate info cuaca kita edisi Minggu 28 Juni 2026. Silakan Febri.
2: Baik, selamat sore pendengar RRI dimanapun berada. Kali ini kita akan update info perakiran cuaca mulai dari sore sampai dengan malam hari nanti. Untuk hari ini di wilayah Aceh, mulai dari Loksmawe, kemudian Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Biren itu berpotensi turun hujan di malam hari dan nanti dengan intensitas ringan. Kemudian di Kabupaten Aceh Timur, Bener Meriah dan Biren berpotensi juga disertai kilat petir dan angin kencang. Suhunya ini sekitar 24-32 derajat Celcius, gitu kak.
0: Iya, ada potensi hujan ringan di Langsa, namun tadi yang ada disertai dengan petir dan angin kencang daerah mana?
2: Bener Meriah, dan Aceh Timur.
0: Oh, berarti Aceh Timur juga hujan yang ada petir dan angin ya. Baik, untuk cuaca kita di siang hari ini sangat panas menyengat sekali. Apakah terpantau ada titik panas di beberapa wilayah?
2: Dari data terakhir itu terpantau satu titik di Sawang. Nanti untuk data update terbaru hari ini baru biasanya baru keluar di jam 6 nanti kak. Besok saya pak update.
0: Oh baik, berarti untuk update titik panas kembali kami akan konfirmasi pada info cuaca besok pagi pukul 8. Kebetulan Yuna juga yang bertugas. Dan kita akan menuju informasi yang akan terjadi untuk perkiraan cuaca di pesisir. Seperti apa kondisinya, Febri?
2: Kalau di pesisir sendiri itu tinggi gelombangnya sekitar 0,01 sampai 1,2 meter. Kemudian kecepatan anginnya itu mulai dari 10 sampai 32 km per jam. Gitu kan?
0: Ya, ini ketinggian gelombang sangat rendah sekali atau seperti apa? Ini normal atau gimana?
2: Sebenarnya cukup berbahaya kayak, terutama di kawasan lepas pantai yang agak jauh dari pesisir bagi nelayan-nelayan yang mau melaut pakai perahu kecil misalnya, itu cukup berbahaya malam sampai dini hari nanti.
0: Iya, situasi yang cukup berbahaya terjadi di malam hingga dini hari ya untuk nelayan dengan kapal kecil begitu ya.
2: Betul.
0: Baik, himbauan apa yang ingin disampaikan, Febri?
2: Ya, hari ini kami himbau masyarakat untuk tetap hati-hati karena cuaca di darat maupun di laut kurang baik. Itu malam nanti beberapa tempat berpotensi turun hujan disertai kilat petir dan angin kencang juga. Di laut juga tinggi gelombang dan kecepatan anginnya cukup tinggi, jadi kita himbau masyarakat tetap hati-hati, waspada kalau mau beraktivitas di luar ruangan. Dan bagi nelayan yang mau melaut hari ini juga kita himbau untuk hati-hati. Gitu kan?
0: Baik, Febri terima kasih. Kami tunggu update info cuaca selanjutnya besok pada pukul 8 pagi. Terima kasih Febri, selamat sore.
2: Sama-sama Kak, selamat sore.
0: Baik, demikian info cuaca yang telah kita dengarkan bersama. Ternyata ada beberapa wilayah yang berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan. Namun untuk wilayah Bener Meriah, Biren, dan juga Aceh Timur ada potensi angin kencang disertai dengan petir di malam hari nanti. Untuk update info selanjutnya akan disampaikan pada hari Senin besok 29 Juni pukul 8 pagi dan saat ini Yuna akan ajak Anda untuk sama-sama kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Loksmawi dan yang sewaktu. Yuna tutup info cuaca. Demikian.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خشوع dalam salat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam salat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram soal Habib saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan salat. Usai salat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua. Bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca, bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir.

0: Ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran, ada yang sujud, dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohata.

Dunia Maya dari Ari Lasso, lagu di tahun 2016 kembali menyapa dan menemani indra dengar Anda di sore hari ini pendengar. Juga masih Yuna menyapa Anda yang sudah mulai kembali dari waktu liburan yang Anda habiskan bersama keluarga, rekreasi, namun jangan lewatkan berita dan informasi. Anda bisa baca di laman resmi kami rri.co.id mulai dari berita seputar olahraga, ekonomi, hukum, gaya hidup, dan juga seputar Piala Dunia 2026. Hasil pertandingan dan jadwal pertandingan semuanya lengkap di laman resmi kami. Seperti jadwal pertandingan pada 29 Juni pukul 2 dini hari, Afrika Selatan melawan Kanada. Dan juga pada 30 Juni, Brazil melawan Jepang. Ini round of 32 ya. Ini memang yang paling ditunggu-tunggu. Tapi ada yang lebih ditunggu-tunggu lagi pada 30 Juni jam 3:30 pagi, yaitu pertandingan Jerman melawan Paraguay. Tidak kalah hebohnya di 30 Juni adalah Belanda melawan Maroko pada pukul 8 pagi. Dan tidak semua pertandingan kami siarkan melalui radio. Untuk jadwal pertandingan Piala Dunia yang kami siarkan melalui frekuensi Pro 1 RRI Lok Sumawe. Untuk 28 Juni hari ini, setelah Panama versus Inggris pada pukul 4 pagi tadi, kami juga menyiarkan pertandingan Kolombia versus Portugal.

Dan juga tadi pada pukul 9 pagi pertandingan Yordania versus Argentina sudah kita dengarkan bersama. Untuk 29 Juni hanya ada satu pertandingan di babak 32 besar di Stadion Los Angeles Stadium. Runner up grup A melawan runner up grup B di babak 32 besar. Siapakah runner up di grup A? Siapakah runner up di grup B? Yang masuk ke dalam 32 besar masih menjadi misteri ya. Apa sudah ada prediksi Anda untuk mengetahui siapakah yang akan bertanding di babak 32 besar untuk 29 Juni pukul 2 dini hari nanti?

masih punya banyak sekali lagu-lagu dan juga informasi yang akan terus Yuna hadirkan untuk Anda. Salah satunya ada Discoria featuring Lale Ilmanino dengan Krisya. Ada juga Adisti Versa, ini adalah istri dari Gilang Dirga. Dan yang pertama yang akan Yuna putarkan untuk kesempatan sore hari ini pada pukul 16 lebih 30 menit adalah Judika dengan Bukan Rayuan Gombal.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

Halo Indonesia, di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja, tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengandalkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas fondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun. Tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya Antonio Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salih Blok Semawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muntar FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Besar umrahkan 22 juara Musabakah Tilawatil Quran dan Musabakah Qiraatil Kutub atau MQK tingkat Provinsi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengumrahkan 22 juara Musabakah Tilawatil Quran Provinsi Aceh ke-37 di Pidijaya dan Musabakah Qiraatil Kutub Provinsi Aceh tahun 2025. Sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umrah, seluruh peserta sudah mengikuti prosesi pesijuk dan pelepasan di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Gampong Gani, Kecamatan Inginjaya pada 27 Juni 2026. Sebanyak 22 orang yang diberangkatkan terdiri atas 16 juara Musabakah Tilawatil Quran, 2 juara Musabakah Qiraatil Kutub, 3 pendamping dan 1 pembimbing. Seluruh rombongan dijadwalkan bertolak ke Tanah Suci pada Senin 29 Juni 2026. Bupati Aceh Besar Muharram Idris mengatakan pemberangkatan umrah tersebut merupakan bentuk penghargaan bagi yang telah mengharumkan nama daerah di tingkat Provinsi Aceh.
2: Selamat menjalankan ibadah umrah. Semoga mendapatkan pahala yang makbul. Amin ya rabbal alamin.
1: Pihaknya mengingatkan seluruh calon jamaah agar menjaga kesehatan, kekompakan, serta mematuhi seluruh ketentuan selama berada di Arab Saudi, mengingat saat ini masih berlangsung proses pemulangan jamaah haji, sehingga kondisi di Tanah Suci masih cukup padat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Aceh Besar memiliki sentra produksi batik khas daerah yang terus berkembang, yakni Rumah Batik Kuta Malaka yang memproduksi batik berkualitas. Informasi disampaikan Cindy Novita.
3: Rumah Batik Kuta Malaka menjadi salah satu pusat pengembangan batik khas Aceh Besar. Di tempat ini para pengrajin menghasilkan batik tulis dan batik cap dengan berbagai motif yang terinspirasi dari kekayaan budaya serta kearifan lokal Aceh. Selain sebagai lokasi produksi, Rumah Batik Kuta Malaka juga dimanfaatkan sebagai galeri pameran dan pusat pelatihan membatik bagi masyarakat. Proses pembuatan batik tulis dilakukan secara manual, menggunakan canting untuk menggambar motif di atas kain. Setelah itu, kain melalui proses pewarnaan, pelorotan lilin, hingga menghasilkan motif yang unik dan bernilai seni tinggi. Sementara batik cap dibuat menggunakan cetakan tembaga bermotif yang dicelupkan ke malam atau lilin panas, sehingga proses pembuatannya lebih cepat namun tetap mempertahankan keindahan motif khas Aceh. Salah seorang pengrajin batik tulis Kuta Malaka, Nelly Melisa, mengatakan Rumah Batik Kuta Malaka terus berkembang berkat dukungan pemerintah daerah melalui berbagai program pelatihan. Menurutnya pelatihan tersebut telah melahirkan banyak pengrajin baru yang memiliki keterampilan membatik dan siap mengembangkan batik khas Aceh Besar.
4: Mungkin kita mungkin sering pakai mungkin batik kayak batik Jogja, batik Pekalongan. Padahal di Aceh kita sendiri juga misalkan sekarang sudah punya cap untuk khusus misalkan kayak Kuta Malaka. Ada desa yang namanya Tiraya. Kita juga punya cap Tiraya. Cap Selawah. Banyak motif-motif yang kita gunakan dari nama desa di Samanisa Kuta Malaka sendiri.
3: Keberadaan Rumah Batik Kuta Malaka menjadi bukti bahwa Aceh Besar memiliki potensi besar dalam industri batik daerah. Dukungan pemerintah dan meningkatnya minat masyarakat diharapkan mampu mendorong batik khas Aceh Besar menjadi produk unggulan yang bernilai ekonomi sekaligus menjaga kelestarian budaya lokal. Dari Banda Aceh, Siti Novita melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara

0: Kondisi jalan penghubung antar kampung yang berlokasi di Kampung Menasa Daya, Kecamatan Simpang Keramat Aceh Utara terancam amblas akibat tebing jalan tergerus oleh abrasi sungai. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
1: Akses transportasi warga di Kecamatan Simpang Keramat, Kabupaten Aceh Utara kini dalam kondisi mengkhawatirkan. Jalan yang berlokasi di Kampung Menasah Daya SPK tersebut terancam amblas akibat tebing jalan terus-menerus tergerus oleh abrasi sungai. Berdasarkan pantauan di lapangan, bengkisan tanah di sisi aliran sungai sudah sangat mengkhawatirkan. Jika jalan antar kampung tidak segera ditangani, sangat berpotensi longsor total dan memutuskan nadi transportasi masyarakat. Geci Menasah Daya SPK Mahli Sudin kepada RRI menyebutkan bahwa jalur ini merupakan akses satu-satunya yang menghubungkan beberapa kampung di Kecamatan Simpang Keramat. Jalan ini dilewati warga untuk mobilitas ekonomi, mengantar anak sekolah hingga urusan sosial. Ia sangat mengharapkan pemerintah Kabupaten Aceh Utara bisa bergerak cepat membangun talut penahan tebing. Jika dibiarkan, badan jalan akan amblas dan ini sangat membahayakan keselamatan warga yang melintas.
2: Setiap hari jalan ini dilalui oleh ratusan masyarakat untuk berbagai keperluan, baik aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Saat ini kondisi tebing di sisi jalan sudah mengalami pengikisan yang cukup parah dan sangat mengkhawatirkan. Apabila tidak segera ditangani, kami khawatirkan badan jalan akan amblas dan membahayakan keselamatan masyarakat yang melintas.
1: Sementara anggota DPRK Aceh Utara Muhammad Romi yang sempat turun langsung ke lokasi beberapa waktu lalu meninjau titik kerusakan berjanji akan mengawal dan memperjuangkan aspirasi ini agar menjadi prioritas pemerintah daerah. Pembangunan talut ini demi menjaga keselamatan dan kenyamanan aktivitas warga sehari-hari. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik BPS Aceh Utara mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang saat ini sedang berlangsung. Berikut Maimun Akbar melaporkan.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS Aceh Utara mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang saat ini sedang berlangsung. Kepala BPS Aceh Utara, Amelia Amri, kepada RRI mengatakan, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar data yang dikumpulkan benar-benar akurat dan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi. Menurut Amelia, petugas sensus melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah maupun ke lokasi usaha sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selain pendataan di lapangan, BPS juga terus melakukan sosialisasi melalui berbagai media, baik elektronik maupun tatap muka, agar masyarakat memahami pentingnya Sensus Ekonomi 2026. Amelia berharap masyarakat dapat menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan informasi yang benar sesuai kondisi lapangan, sebab data yang dihimpun nantinya akan digunakan pemerintah untuk menyusun berbagai program.

0: sehingga masyarakat dapat memastikan keabsahan petugas sebelum proses pendataan dilakukan. Keberhasilan sensus ekonomi 2026 sangat tergantung pada keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi yang benar, lengkap, dan sesuai dengan kondisi usaha maupun aktivitas ekonomi yang dijalankan. Maimun Akbar melaporkan.
1: Dari Aceh Utara kita menuju Melabuh.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat resmi meluncurkan pasukan merah sebagai tim khusus yang bertugas menjaga kebersihan lingkungan. Peluncuran dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Plogging Warrior 2026. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
1: Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Sabtu tanggal 27 bulan Juni tahun 2026, saya Bupati Aceh Barat secara resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai pasukan merah Kabupaten
2: Aceh Barat. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat resmi meluncurkan pasukan merah sebagai tim khusus yang bertugas menjaga kebersihan lingkungan. Peluncuran dilakukan dalam rangkaian kegiatan Plogging Warrior 2026 yang diselenggarakan PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat di kawasan objek wisata Batu Putih Suak Ujung Kala Sabtu pagi. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menjelaskan pasukan merah dibentuk untuk membersihkan titik-titik yang sulit dijangkau oleh petugas kebersihan reguler. Kehadiran tim ini diharapkan mampu memperkuat upaya pemerintah dalam menjaga kebersihan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah.
3: Harapan kita dengan begini memberikan edukasi kepada masyarakat dan sosialisasi supaya mereka tidak lagi buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya. Dengan begitu Aceh Barat akan bersih dari sampah sehingga kita tidak malu lagi datang tamu-tamu dari luar dan melihat Aceh Barat itu nanti bersih.
2: Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan pemerintah daerah saat ini tengah menyusun regulasi untuk pemberian insentif bagi anggota pasukan merah. Menurutnya, insentif tersebut menjadi bentuk apresiasi atas tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan. Tarmizi menambahkan, pasukan merah nantinya akan bertugas dan siaga selama 24 jam untuk menangani berbagai permasalahan kebersihan di wilayah Aceh Barat. Dengan sistem kerja tersebut, pemerintah berharap penanganan sampah dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif. Bupati juga menyebutkan pembentukan pasukan merah tersebut terinspirasi dari keberhasilan pasukan oranye yang dibentuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia berharap pasukan merah dapat menjadi motor penggerak budaya hidup bersih dan mendukung terwujudnya Aceh Barat yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Usai prosesi peluncuran, pasukan merah tersebut langsung diterjunkan untuk membersihkan salah satu lokasi tumpukan sampah di salah satu parit di Jalan Iskandar Muda, Desa Kuta Padang. Tugas pertama pasukan merah tersebut turut didampingi oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi menggunakan rubber boat dan Sekda Aceh Barat dengan turun langsung ke parit yang akan dibersihkan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Melabuh. Saatnya kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Polres Bener Meriah menyalurkan bantuan sosial dan peralatan masjid dalam peringatan Hari Bayangkara ke-80. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
1: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polres Bener Meriah menggelar kegiatan bakti sosial dan bakti religi di Masjid Al-Muklisin, Kampung Wonosobo, Kecamatan Wipesam, Kabupaten Bener Meriah. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto, didampingi Wakapolres, para pejabat utama Kapolsek Wipesam, serta dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres bersama jajaran

0: menyerahkan bantuan berupa peralatan kebersihan untuk Masjid Al-Mukhlisin serta 25 paket bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Kapolres Bener Meriah menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial dan bakti religi ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri kepada masyarakat sekaligus wujud pengabdian dalam momentum Hari Bayangkara ke-80.
1: Mengucapkan terima kasih atas kegiatan kita pada pagi hari ini. Ya. Semua berjalan lancar, alhamdulillah yang kita laksanakan pun bersih. Pun bersih. Dan hari ini juga kita sudah melaksanakan pembagian bansos. Semua itu berkat kekompakan kita semua.
0: Melalui kegiatan ini, Polres Bener Meriah menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat. Tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui aksi sosial yang memberikan manfaat secara langsung. Semangat kebersamaan dan kepedulian yang ditunjukkan diharapkan semakin mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Dengan berakhir laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Kerul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana dia? Mana dia? Mana dia? Mana
3: dia? Kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita enggak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin enggak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

101 RRI Lok Semawe, Raim Laude dengan Komang. Walaupun saat ini yang paling viral dan lebih sering didengar di berbagai platform, lagunya Raim Laude bukan lagi yang Komang ya, tapi yang Iqra. Itu juga sangat luar biasa lagunya. Sore hari ini pukul 17:45 waktu Indonesia Barat, Anda yang sudah mulai meninggalkan kota Lok Semawe menuju daerah kelahiran Anda, ada yang memilih untuk libur panjang, anak-anak juga sudah libur sekolah, jadi menghabiskan waktunya tidak lagi di kota Lok Semawe. Ada yang sudah mulai memilih untuk pulang kampung ke Banda Aceh, ke Langsa, atau juga ke Medan, atau bahkan ke luar Aceh ya, di Pulau Jawa misalnya. Jadi untuk sementara gak bisa dengerin RRI. Nah, ini bukan sebuah masalah. Kalau dulu betul, saat radio masih konvensional, Anda hanya bisa mendengarkan radio melalui alat radio saja. Tapi sekarang RRI sudah ada di ujung jari. Anda bisa mendengarkan siaran kami dengan download aplikasi RRI Digital. Sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh BMKG Maliko Saleh Aceh Utara tadi, pada pukul 16, Febrianto Simanjuntak, perakirawan cuaca dari BMKG menyampaikan bahwa di sore menjelang malam nanti akan ada potensi hujan ringan di Kota Langsa. Namun di Benar Meriah, Biren, dan Aceh Timur juga hujan akan turun disertai dengan angin kencang dan petir. Namun cuaca masih akan berubah, maka kita harus meningkatkan kewaspadaan dan mengecek perkiraan cuaca secara berkala. Ya, cukup panas di Lok Semawe walaupun ada potensi hujan di beberapa daerah, tapi data terakhir dari BMKG ada satu titik panas atau hotspot yang ada di seputaran Sawang. Dan tadi kita juga mendengar himbauan yang disampaikan oleh Febri bahwa cuaca di darat dan di laut untuk hari ini kurang baik, kurang kondusif. Jadi harap berhati-hati dan tingkatkan kewaspadaan, terutama bagi nelayan dengan perahu kecil. Selain itu juga pendengar, di laman resmi kami rri.co.id ada satu informasi bahwa personil Polsek Syamtalira Bayu Polres Lok Semawe terus mengawal proses evakuasi dan penanganan penemuan satu korban yang diduga tenggelam di Krung Suak Tanah Luas Aceh Utara pada Jumat kemarin sekitar pukul 10 pagi. Korban diketahui bernama Muhammad Zuhdi, 19 tahun, pelajar asal desa Menasah Raya, Kecamatan Lok Sukun, Kabupaten Aceh Utara. Korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah tim SAR gabungan melakukan pencarian lanjutan sejak peristiwa tenggelamnya pada minggu lalu. Kapolres Lok Semawe melalui Kapolsek Syamtalira Bayu, Ibtu Hendra Jamiswar, mengatakan personil kepolisian sejak awal turut melakukan koordinasi dengan tim SAR gabungan, memantau proses pencarian dan mengamankan rangkaian evakuasi hingga jenazah diserahkan pada pihak keluarga. Jenazah korban dievakuasi dari lokasi penemuan yang berada di aliran sungai Suak atau Krung Suak sekitar 200 meter dari jalan menuju objek wisata air terjun 7 Bidadari. Selanjutnya jenazah dibawa menggunakan ambulans UPTD Puskesmas Gedung Pase sebelum diserahkan kepada keluarga dan dimakamkan di Desa Menasah Raya, Kecamatan Lok Sukun. Dengan adanya berita dan informasi ini, Kapolsek menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk kita tetap mengutamakan keselamatan saat beraktivitas, terutama di kawasan sungai atau juga objek wisata alam lainnya. Kita patuhi setiap peringatan yang ada untuk menghindari terjadinya musibah serupa. Iya, karena ini juga masih dalam momen libur panjang ya, libur sekolah. Jadi bukan berarti tidak boleh kita menikmati liburan, namun tetap dengan kewaspadaan, kehati-hatian agar hal-hal seperti ini tidak lagi terjadi. Ada satu lagu terbaru dari Ghea Indrawari, lagu 4 bulan yang lalu Yuna coba putarkan, Yuna coba hadirkan. Ini terutama untuk yang langsung suka ketika pertama kali mendengarkan lagu ini, termasuk juga Yuna ya.
Ghea Indrawari ini juga diketahui saat Hari Bhayangkara di Polda Aceh hadir untuk menghibur seluruh masyarakat Aceh dan berpenampilan sangat cantik dengan baju pink bunga-bunga, sangat menjunjung tinggi syariat Islam kita, wilayah kita. Dan kita coba dengarkan bersama, ini dia lagu yang sedang viral dan sangat enak sekali untuk kita dengarkan di sore hari, Ghea Indrawari, Seribu Kali.

menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Lhokseumawe.

0: 89,3 MHz Pro 1 RLX Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, saya Dewi Mohata ya, yang akan melanjutkan perjalanan Lux Maya sore hingga malam nanti. Kita akan awali dengan perjalanan Tausiah sore yang akan disampaikan Ustaz Saifuddin dengan judul Totalitas Hijrah Adi bin Hatim. Dari 89,3 MHz Pro 1 RLX Maya mengucapkan selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh أرسله الله رحمة للعالمين وبعد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Para pemirsa dan pendengar Prosatu RRI dimanapun Anda berada, saat ini kita bertemu kembali atas berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala, karunia, kasih sayangnya, kesempatan dan kesehatan dalam sesi Tausiah Sore yang kita akan membahas tentang satu figur atau profil sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengalami perubahan besar dalam hidupnya setelah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih dalam bulan Muharram ini, tentu semangat, spirit hijrah itu masih kita rasakan, sehingga kisah Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ini sangat relevan untuk kita angkat dan kita bahas. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok yang sangat mencintai umat manusia seluruhnya. Beliau pernah menggambarkan bahwa beliau adalah sang juru selamat sejati. Di mana beliau mengibaratkan, mengilustrasikan dirinya sebagai seseorang yang berada di dekat api unggun. Jadi ada satu api unggun yang telah menyala. Kemudian datanglah hewan-hewan, serangga-serangga yang berterbangan. Biasa ya di malam hari. Berterbangan mendekati api unggun tersebut. Dan ingin masuk ke dalam api tersebut. Nah, Rasul menggambarkan, aku orang yang mengipas dan mengusir kalian itu. Mengusir hewan-hewan tersebut agar tidak masuk ke dalam api. Begitulah fungsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hadir ingin menyelamatkan umat manusia itu sendiri. Umat yang hidup di akhir zaman kerasulan, di akhir zaman kenabian. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelah beliau. Sehingga siapapun yang hidup, baik ketika beliau masih bersama atau hidup di zaman itu, atau setelah zaman kenabian ataupun zaman kewafatan Rasulullah itu berlalu, seperti kita misal di tahun 1448 Hijriah ini, sudah terpaut sangat jauh dari beliau, namun kita dan orang-orang yang akan lahir setelah kita ini sampai hari kiamat tiba itu adalah merupakan umat beliau, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan inayah, hidayah, taufik dan syafaat kelak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat berjumpa dan minum dari telaga beliau dengan dari tangan beliau yang mulia tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah, di antara kisah menarik bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil mendakwahkan, berhasil menyelamatkan umatnya dari kehancuran dari kebinasaan api neraka, yaitu Adi bin Hatim At-Ta'i. Adi bin Hatim At-Ta'i ini merupakan seorang pemuka kaum. Jadi At-Ta'i ini, kaum Toi ini adalah salah satu suku yang ada di utara daripada Saudi Arabia hari ini. Jadi agak jauh posisinya di luar kota Mekah ya. Jadi itu satu kaum, satu suku yang hidup secara mandiri, dan di dalam suku tersebut macam-macam orang ada. Dan ayah Hatim At-Ta'i ini merupakan kepala suku waktu itu, namun sepeninggalnya Hatim At-Ta'i kemudian meneruskan jabatan kepala suku untuk kaumnya. Nah, sebagai kepala suku, dia beragama Nasrani waktu itu. Beragama Nasrani, tetapi agama Nasrani yang tidak murni. Ya. Dia bercampur dengan adat budaya Arab waktu itu. Sehingga mungkin apa kita katakan pluralisme ataupun sinkretisme yang mencampur aduk beberapa ajaran. Bahkan dia melaksanakan adat budaya Arab yang bertentangan dengan ajaran agamanya bahkan. Nanti akan kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan tentang bagaimana Islamnya ataupun hadis Adi bin Hatim ini masuk Islam. Ya, radhiyallahu anhu. Ini kita melihat sebuah hadis. Sebenarnya banyak hadis yang menceritakan, merekod bagaimana Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ini masuk Islam. Ya, beliau masuk Islam pada tahun ke-9 Hijriah. Setelah mendapatkan katakanlah anjuran, ya, anjuran dari adiknya Safanah binti Hatim. Jadi kisahnya begini, Rasulullah mengirim pasukannya ke perkampungan ini, ke suku At-Ta'i ini, untuk mendakwahkan mereka. Dan juga di dalam pasukan, dalam suku itu ada para perampok, ya begitu. Jadi artinya ada memang terjadi katakanlah perburuan ya dari Rasulullah untuk orang-orang yang suka merampok itu untuk disadarkan ataupun diminta pertanggungjawaban ya, atau untuk menjaga ketertiban, kita katakan begitu. Dan itu dipimpin oleh Sayyidina Ali waktu itu. Nah, ketika sampai di sana, Adi bin Hatim ini sudah melarikan diri. Ya. Beliau itu pergi melarikan diri sampai ke Syam waktu itu. Ya. Dan dia bertemu dengan pembesar Kristen di sana, diberikan jabatan. Tapi beliau mengatakan kemudian, saya tidak menyukai jabatan ini, dan jabatan saya yang pertama lebih saya sukai. Artinya tidak ada kenyamanan setelah Adi bin Hatim ini melarikan diri dari kaumnya karena ada serangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Adi bin Hatim pada dasarnya sebelum masuk Islam sangat membenci Rasulullah dan dakwahnya. Nah, jadi dia melebihi apapun. Dia benci kepada Rasulullah dan dakwah Rasulullah melebihi bencinya kepada apapun yang ada. Nah, ketika dia

katakanlah lobby gitu ya. Dia meminta agar bisa diberi keringanan, dilepaskan, tidak ditawan, dengan mengungkapkan kelebihan-kelebihan yang ada pada sukunya, pada ayahnya. Ayahnya ini kepala suku yang sangat terhormat, yang sangat berakhlak, akhlakul karimah. Sehingga Rasulullah mengakui bahwa ayahnya ini orang yang punya kemuliaan yang luar biasa. Nah, mungkin dia menganut ya kebaikan-kebaikan akhlak-akhlak ini kepada agama sebelumnya, atau ahlul fatrah bisa kita katakan. Sementara Safana sendiri juga merupakan orang yang sangat cerdas dan sangat menawan ya, orangnya sangat jelita gitu. Dan dia meminta kepada Rasulullah, dengan kondisi kami, kalau Anda berbaik hati lepaskan saya akan kembali ke kaum saya, dan kemudian saya menemui saudara saya. Dia mengatakan, celaka, semua telah hilang, semua telah pergi. Ayah saya yang baik telah meninggal, kemudian saudara saya juga telah meninggalkan saya, telah pergi, melarikan diri. Nah, setelah dia dibebaskan oleh Rasulullah, Safana binti Hatim ini kemudian bertemu di Daumatul Jandal. Itu daerah Saudi juga hari ini, agak ke utara. Terjadilah dialog bahwa pergilah ke orang ini. Pergilah, bertemulah dengan Muhammad ya. Karena aku telah melihat kebaikan akhlaknya. Dia mengaku sebagai Rasulullah, Nabi. Dan kalaupun memberikan sesuatu kepadamu, akhlaknya memang orang yang berakhlak baik ya. Kalau dia sebagai seorang pemimpin, penguasa, engkau juga tidak akan kehilangan air muka, karena dia memperlakukan orang sesuai dengan jabatan posisinya. Dia memuliakan orang, dia mengetahui jabatan seseorang itu mulia, maka dia memuliakan orang itu. Dia menyayangi anak kecil, dia menghormati, dia merakyat, dan sebagainya. Dia Safana binti Hatim mengungkapkan semua yang dia lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Adi bin Hatim bergumam pada diri sendiri. Dia berkata, sebaiknya saya pergi menemui orang ini dan saya akan melihat apa yang akan ditawarkannya, apa yang akan diberikannya, dikatakannya. Kalau dia berbohong, pasti saya akan dapat mengetahuinya ya. Kalau dia berbohong, saya akan dapat mengetahuinya. Saya tidak akan bisa ditipu oleh orang ini kalau dia pembohong, begitu ya. Nah, kemudian dia pun datang. Ketika datang menemui Rasulullah SAW, itu orang-orang kemudian bersorak. Telah datang Adi bin Hatim, telah datang Adi bin Hatim. Dan dia merasa kedatangannya ini tidak aman, karena tidak ada jaminan dari Rasulullah SAW sebelumnya. Dia merasa, saya datang ini bila aman. Tidak ada jaminan keamanan dan tidak ada perjanjian sebelumnya dengan Rasulullah. Dia datang ya seperti itu, lepas saja. Tidak ada sebelumnya pemberitahuan. Dia menemui Rasulullah SAW dalam masjid. Dia baru sebentar melihat bagaimana Rasulullah ini seperti diceritakan oleh adiknya. Rasulullah selalu meluangkan waktu untuk umat, untuk siapapun yang datang menemui beliau. Jadi baru saja bertemu Rasulullah, mau berbicara sebentar, datang orang wanita dengan anak-anaknya yang masih kecil, berbicara lama dengan Rasulullah, dan Rasulullah kemudian memberikan katakanlah wejangan dan nasihat sehingga selesai. Lalu Adi bin Hatim dibawa ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu dia mengatakan, ketika aku masuk ke rumah Rasulullah, seorang jariah, seorang pembantu ya, itu memberikan saya bantal untuk saya duduk di atasnya. Nah,

terjadilah dialog di sana, ya, terjadi dialog dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngobrol-ngobrol, ya. Lalu Rasulullah kemudian membawa Adi bin Hatim, ya, ke rumah salah seorang sahabat Ansar. Nah, apa ya yang menjadi inti pembicaraan atau pembicaraan Adi bin Hatim bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini? Kita melihat beliau menceritakannya sendiri. Banyak hadis, ya, riwayat Ahmad, Tirmidzi, ya, beberapa dari Ibnu Syaibah, ya, dalam Al-Musannaf beliau diceritakan bahwa Adi bin Hatim menceritakan sendiri detik-detik beliau datang ke sana, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum bertemu Adi bin Hatim ini sebenarnya sangat mengharapkan keislaman Adi bin Hatim. Rasulullah sangat ingin menjadikan Adi bin Hatim ini masuk Islam di tangan Rasulullah sendiri. Ya, inilah arju ayyaj'alallahu yadahu fi yadayya. Artinya sangat ingin bertemu langsung dengan Adi bin Hatim dan kemudian mendapatkan hidayah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya melalui Rasulullah, ya, Rasulullah ingin Adi bin Hatim datang menemui Rasulullah sendiri dan kemudian berjabat tangan dengannya dan dia masuk Islam. Nah, ini pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam utarakan jauh sebelum kedatangan Adi bin Hatim ini. Nah, di sini Rasulullah dalam inti pembicaraan ajakan kepada Adi bin Hatim yang kemudian secara total dia berubah, gitu ya. Ada tiga pertanyaan atau tiga hal yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Adi bin Hatim. Yang pertama, Rasulullah mengatakan setelah beliau memuji Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, artinya beliau sangat senang dengan kedatangan Adi bin Hatim. Lalu beliau mengatakan, ma yufirruk, ya, antaqula la ilaha illallah. Wahai Adi, apa yang membuatmu terhalang, yang membuatmu enggan untuk mengucapkan kalimat syahadat, la ilaha illallah. Ya. Jadi, mengapa engkau tidak menjadi muslim? Dalam hadis lain disebut aslim taslam. Wahai Adi, masuk Islam agar selamat itu. Jadi, fahal ta'lam man ilahun siwallah. Pertama beliau mengajak Adi bin Hatim ingin mengetahui apa alasan, apa yang membuat sampai tahun ke-9 Hijriah itu Adi bin Hatim belum masuk Islam, padahal sudah berapa tahun, ya, Rasulullah menjadi rasul berdakwah itu, ya. Jadi tahun ke-9 Hijriah kita ketahui bahwa itu sudah terjadi penaklukan kota Mekah. Jadi Rasulullah sudah menjadi pemimpin negeri waktu itu. Sedangkan Adi bin Hatim sendiri sebagai salah seorang pemuka sukunya. Nah, jadi beliau bertanya, mengapa engkau lari? Mengapa engkau tidak mengucapkan kalimat syahadat? Masuk Islam, biar engkau selamat, Rasulullah katakan. Lalu beliau menyatakan juga kepada Adi bin Hatim, fahal ta'lam, ya, apakah sepengetahuanmu, man ilahun siwallah, apakah engkau mengetahui ada Tuhan lain selain Allah? Kalau ada, kita berdebat, kita berdiskusi, ayo, gitu, ya. Rasulullah ingin mendengar sendiri dari Adi bin Hatim apa yang mengganjal sehingga dia tidak masuk Islam sampai sudah tahun 9 Hijriah, begitu, ya. Apakah engkau mengetahui ada Tuhan selain Allah? Adi kemudian mengatakan, kultu, saya menjawab, lah, tidak ada. Saya tidak tahu ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kenapa juga engkau tidak mengakui keesaan Allah? Tidak bersyahadat. Gitu, ya. Summa takallama sa'atan. Lalu Rasulullah
berbicara, melanjutkan pembicaraan tentang tauhid itu, tentang hal-hal lain ya. Dalam beberapa waktu kemudian, artinya ada pembicaraan setelah itu. Lalu beliau kembali mengatakan, inna matafirru antakula Allahu Akbar. Wahai Hatim, engkau juga tidak mau mengucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Jadi apa yang membuatmu juga tidak mengakui kebesaran Allah? Begitu ya. Wa ta'lam anna syai'an akbar min Allah. Dan apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang lebih besar dari Allah? Rasulullah tanya. Sebenarnya pertanyaan ini untuk membuat dia berpikir dan memberikan, mengeluarkan jawaban apa yang selama ini mengganjal sehingga dia tidak mengakui keesaan Allah dan tidak mengakui ketuhanan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah di sini meminta itu klarifikasi dari Adi bin Hatim waktu itu, apa yang membuatmu tidak mengakui kebesaran Allah? Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang lebih besar dari Allah? Lalu dia mengatakan, kultu, saya pun waktu itu menjawab, la, tidak ada. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuatmu ya, yang membuatmu sehingga engkau tidak mau mengakui kebesaran Allah? Apakah ada yang lebih besar yang menahanmu, yang menghalangimu? Apakah ada sebab? Apakah ada orang? Apakah ada kepentingan yang lebih besar yang membuatmu tidak mau ya memprioritaskan, tidak mau mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha besar, yang harus kita takuti, yang harus kita akui? Nah, di sini Adi bin Hatim mengatakan tidak ada. Tidak ada. Nah, lalu Rasulullah mengatakan ketika jawaban klarifikasi dari Adi ini, dua hal ini sudah jelas bahwa sebenarnya tidak ada halangan. Kenapa engkau enggak mau masuk Islam? Apa takut kepada kaummu? Itu kira-kira. Kan Allah Maha Besar, apa ada yang lebih kau takuti itu selain Allah? Mungkin dia akan menjawab kalau ada, mungkin desakan kaumnya. Kan biasa itu ya, seperti Najasyi. Najasyi itu kan di sekelilingnya kan orang Kristen Masehi waktu itu ya. Jadi mungkin dia menyembunyikan keislaman karena takut huru-hara rakyatnya atau takut dia akan dikhianati dan sebagainya. Dan Adi bin Hatim juga begitu, pertanyaan dalam konteks ini sebenarnya minta klarifikasi. Ada enggak yang engkau takuti? Ada enggak yang membuat engkau tidak mau mengakui kebesaran Allah? Yang engkau takutkan, yang engkau takuti, yang engkau khawatirkan melebihi ya ketakutanmu kepada Allah gitu ya. Lalu Adi bin Hatim mengatakan tidak ada. Tidak ada halangan. Artinya dia bebas kalau dia mau mengucap kalimat syahadat, kalau dia mau mengakui kebesaran Allah, dia free, dia bebas. Tidak ada ganjalan apapun. Gitu ya. Jadi di sini ini sudah terkonfirmasi dari dua pertanyaan Rasulullah kepada Adi bin Hatim. Nah, lalu Rasulullah melanjutkan, fa innal yahud, ya, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu maghdubun alaihim, mereka adalah orang-orang yang telah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini panjang kisahnya dalam Al-Qur'an disebut gitu ya. Jadi ini sebagai sebuah katakanlah informasi bagi Adi bin Hatim bahwa ajaran yang dianut, yang dibawa oleh Rasulullah hari ini gitu ya, itu kebenaran, tidak sama dengan apa yang dia lihat dari orang-orang Yahudi bahwa bisa saja kita memilih selain Islam. Nah, di sini mau diberikan sebuah apa namanya kesempatan kepada Adi untuk melihat kebenaran Islam dan membandingkan dengan yang lain berdasarkan informasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Rasul mengatakan fa innal yahud maghdubun alaihim. Orang Yahudi itu adalah orang-orang yang telah dilaknat, orang-orang telah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innan nasara dullal.
Dan sesungguhnya orang-orang Nasrani seperti kamu wahai Adi, itu orang-orang yang tersesat, yang berada dalam kesesatan. Jadi Rasulullah memberi penegasan bahwa agama yang benar itu Islam. Sedangkan yang dia sekarang berada, agama yang dia pilih, dia anut, ini salah. Ya. Dan ini dalam konteks Rasulullah ingin menyelamatkan Adi bin Hatim. Bukan sengaja saja-saja ingin hanya sekedar untuk memojokkan dia, untuk membunuh argumen dia. Tidak. Tidak ingin, bukan ingin mengalahkan. Tapi ini kan sebuah refleksi kasih sayang Rasulullah ingin memberikan bahan pemikiran kepada Adi bin Hatim sebelum dia masuk Islam. Agar alasan, agar semangat ketika dia masuk Islam itu sudah jelas, sudah katakanlah komplit ya. Dia tidak menduga-duga tentang kebenaran ajaran Islam itu. Nah, nah di sini pertanyaan-pertanyaan itu membuat Adi bin Hatim ini kan kemudian berpikir gitu ya bahwa orang Yahudi dan Nasrani tidak berada di atas jalan yang benar karena kesesatan, karena perbuatan melawan mereka ya, dari orang-orang Yahudi dan Bani Israel waktu itu secara umum. Nah, qultu, lalu Adi bin Hatim setelah diberikan informasi oleh Rasulullah tentang itu mengatakan, saya berkata, fa inni ji'tu musliman, aku hari ini datang kepadamu sebagai seorang muslim. Di sini dalam hadis lain disebut saya pun waktu itu kemudian masuk Islam. Artinya setelah mendapatkan informasi itu. Nah, lalu Adi bin Hatim mengatakan, ketika saya mengatakan dan masuk Islam waktu itu ya, fara'aitu wajhahu tabastata ya, farahan. Saya melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassata farahan. Dia menyerlah ya, kegembiraan di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya harapan, keinginan Rasulullah itu sudah tercapai dengan masuknya Islam Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Kemudian setelah dia masuk Islam dia kemudian datang dipanggil ya, seorang sahabat dari Ansar untuk membawa Adi bin Hatim menjadi tamu di rumahnya gitu ya. Nah, kemudian dalam hadis lain juga disebut ya, beberapa hal yang berisi sebagai kita katakanlah perkabaran nubuwah ya, sebagai mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ya, bahwa akan terjadi tiga hal yang hebat gitu ya, yang hebat nanti. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah ya, ketika besoknya ya, ketika apa namanya Adi bin Hatim besoknya kembali bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Setelah sholat, Rasulullah kemudian menyuruh orang-orang untuk memberi sedekah karena ada kedatangan orang lain. Jadi ketika Adi bin Hatim bertemu Rasulullah, tiba-tiba datang sekelompok orang berbaju, memakai pakaian dari bulu yang dia coraknya seperti harimau. Ya. Hari ini ada itu ya, orang-orang pakai baju kuning gitu ya, yang Afrika itu ya. Jadi datang para Rasulullah itu berbicara tentang sesuatu, Rasul pun kemudian mengajak orang-orang yang sahabatnya untuk memberikan sedekah kepada mereka. Rasul mengatakan walaupun satu sa, ya satu sa itu kalau gandum satu beras itu empat tangan gitu ya.
empat kali celupan tangan kita, kita ambil dengan tangan, dua belah tangan, itu empat kali itu. Nah, jadi satu mood itu, satu sa itu empat mood. Ya. Jadi satu mood itu kadarnya beras atau gandum yang kita masukkan, yang dimuat dalam dua tangan kita, ya, kita satukan ya, seperti ini. Jadi ini satu mood. Nah, Rasulullah katakan satu sa, artinya empat kali ini kedua tangan itu, kemudian atau setengahnya atau dua kali, atau Rasulullah katakan lagi, hendaklah kalian menyelamatkan dirimu dari api neraka walaupun bisyikti tamratin, satu tamar, setengah tamar, gitu. Walau bitamratin, walau bisyikti tamrah. Selamatkan dirimu. Ayo bersedekah, menggalang bantuan untuk mereka yang datang bertemu beliau pada asyiyatin, pada waktu malam itu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah katakan, kalian akan bertemu Allah Subhanahu wa taala, nanti akan diminta pertanggungjawaban harta, umur, mata kalian, pendengaran kalian, semua diminta pertanggungjawaban. Apa yang kamu lihat kiri dan kanan, yang kamu harapkan adalah sesuatu yang dapat menyelamatkanmu, maka sedekahlah yang akan tampil ya untuk menyelamatkanmu dari api neraka. Jadi Rasulullah katakan, liyaqi ahadukum, hendaklah kalian, salah satu dari kalian atau siapapun dari kalian itu, liyaqi ahadukum wajhahu annar, selamatkan dirimu dari api neraka walau bisikti tamratin, walaupun dengan separuh sebelah daripada kurma itu. Fa illam yajid, kalaupun tidak ada kurma atau separuhnya, hendaklah fabi kalimatin thayyibah, dengan kalimat-kalimat yang baik, jangan menyakiti. Fa inni la akhafu alaikumul faqah, aku tidak takut ke atasmu berlaku kefakiran, kesusahan, lapar dan tidak. Tapi yang karena Allah Subhanahu wa taala akan membantu kamu dan memberikan kemudahan hidup nantinya. Nah, di sini Rasulullah kemudian memberikan tiga perkabaran akan terjadi kemakmuran. Di mana? Yang pertama, keamanan. Rasulullah katakan ya, seorang wanita akan bisa melakukan perjalanan jauh itu dari Efrat, dari Irak ke Mekah tanpa ada yang menemani. Dia tidak ada rasa takut hewannya dicuri atau dia sendiri akan kemudian dirampok. Tidak ada rasa takut. Ini satu. Adi bin Hatim mengatakan, saya sudah melihatnya. Ya. Kemudian yang kedua, beliau katakan, Adi bin Hatim, Rasulullah mengatakan bahwa akan ya akan terjadi juga penaklukan Kisra, ya, Iran ya, hari itu Persia akan ditaklukkan. Beliau katakan, apa benar akan ditaklukkan? Iya, tiga kali Rasulullah katakan bahwa Kisra itu akan ditaklukkan. Nah, yang ketiga adalah yang belum dilihat, bahwa ada orang yang mencari ya orang lain untuk menerima sedekahnya. Dia cari kemana-mana dengan membawa harta benda yang banyak untuk dikasih sedekah. Tidak ada orang yang menerima. Kenapa? Karena kemakmuran yang ada. Itu belum terjadi waktu Sayyidina Adi bin Hatim radhiyallahu anhu menceritakan hal itu. Jadi di sini yang menariknya, bagaimana Adi bin Hatim bisa kemudian masuk Islam, di mana Rasulullah SAW bertanya kepada beliau tiga hal yang lain ya. Yang pertama, beliau katakan, apakah kamu sebagai pemuka kaum ya kan, apakah kamu, yang kedua, sebagai pemuka agama, apakah kamu ya, mengambil hak peperangan dari kaummu gitu ya. Jadi tiga hal ini ditanya, yang membuat Adi bin Hatim sebenarnya menjadi tawadu, dia menjadi lemah
argumennya di hadapan Rasulullah. Yang pertama Rasulullah katakan, apakah kamu sebagai seorang pemuka agama di kaummu? Iya. Kemudian dia ditanya lagi, kamu sebagai pemuka kaum, sebagai kepala suku? Iya. Yang ketiga, apakah kamu masih mengambil hak perang? Iya, seperempatnya. Gitu ya. Nah, tiga hal ini sebenarnya ditanya oleh Rasulullah untuk menunjukkan posisi daripada Adi bin Hatim yang waktu itu dia sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap kaumnya, orang yang bertanggung jawab terhadap agama, ya. Lalu Rasulullah mengatakan, saya lebih tahu dari Anda tentang agama Anda. Adi bin Hatim mengatakan, apa engkau lebih tahu tentang agama saya dari saya? Bagaimana engkau bisa tahu? Ingat, Rasulullah katakan, engkau masih mengambil seperempat dari harta rampasan perang untuk dirimu, sedangkan agamamu tidak membolehkannya. Nah, di sini argumen Rasulullah kemudian membuat dia tidak punya pendirian yang teguh, menjadi lemah argumennya. Ini yang membuat Adi bin Hatim mengatakan, fatawadda'tu atau fatawadda'at nafsi, jiwaku kemudian menjadi tawadu, menjadi lemah, tunduk. Artinya dia selama ini tidak ada pertahanan yang membuat dia harus berpegang mempertahankan agama yang lama. Kenapa? Dia sendiri tidak konsisten terhadap ajaran agamanya selama ini. Nah, di sini kemudian tidak ada yang perlu dipertahankan. Kebiasaan-kebiasaan di jahiliyah Arab waktu itu bertentangan agamanya. Agamanya juga dia tidak bisa pegang dengan benar karena tidak mempertahankan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ada dia sebagai pemuka suku yang masih dia pertahankan, itu pun tidak ada halangan untuk membuat dia masuk Islam. Nah, di sini jabatan, harta benda, kemudian agama yang selama ini dipegang tidak dapat menjawab, tidak dapat menolak kebenaran ajaran Islam. Maka di sini ditambah dengan mukjizat perkabaran yang akan terjadi ke depan yang telah dilihatnya, membuat Adi bin Hatim semakin yakin terhadap kebenaran agama Islam, dan beliau kemudian menjadi muslim yang soleh, yang salah seorang sahabat Rasulullah yang dimuliakan karena posisinya sebagai pemuka kaum yang dapat membawa hidayah kepada kaumnya. Para pendengar dan pemirsa RRI Persatu Lesbawe yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kiranya bagaimana inspirasi Islamnya Adi bin Hatim ini memotivasi kita agar kita meyakini bahwa agama yang kita peluk selama ini, yang kita anut, ini bukan mainan. Yang pertama. Yang kedua, dia bukan pilihan. Artinya begini, boleh kita tidak Islam. Artinya masih bisa selama kita menjadi warga negara yang baik. Kalau tidak menjadi Muslim, tidak apa-apa. Padahal kita sudah Muslim nih ya. Padahal yang menjadi masalah adalah bukan di Islamnya. Kenapa banyak sekali masalah? Kenapa koruptor? Kenapa orang kotor? Kenapa kumuh? Kenapa? Dan kenapa berbagai permasalahan itu mayoritasnya di kawasan Muslim, katakanlah begitu ya. Bukan Islamnya. Sekali lagi, pengamalan kita. Sekali lagi, pemahaman kita. Sekali lagi, Islam yang kita terima bukan berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan pemahaman, bukan berdasarkan bagaimana kita menghayati, membumikan ajaran itu dalam kehidupan kita. Kalau kita kembali ke situ, kembali mengamalkan, memahami ajaran itu, mendudukkan dia, menjunjung tinggi di atas kepala kita. Ya, kita katakan junjungan kami Nabi Muhammad, ajaran beliau kita junjung, kita jalankan dalam kehidupan kita. Ini akan membuat kita mulia dan sukses dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan ridha kepada kita dan menjadikan kita sebagai muslim yang taat sampai kita menemui ajal kita dalam keadaan muslim dan Allah meridhai kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Semoga ada manfaatnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilah wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana itu? Ya, terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN. Dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Ya sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita ya, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi, bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
3: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
5: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia, maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
5: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian APIKA Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
6: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis yang merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Ke depan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
5: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
8: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah, untuk menyelesaikan masalah yang ada.
8: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
9: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia, serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu, BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
8: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan

0: Sepakati ini penting untuk diadakan.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
2: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
1: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat, para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Viko Alhadi.
4: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
5: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau, mayoritas. Yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang. Dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
4: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
6: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya. Yang dimana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
4: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Viko Alhadi melaporkan.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada Minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya, Faik Iqbar.
8: sebanyak 441 jamaah.

0: Haji Kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadiem Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di Asrama Haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
1: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhaj gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambah fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
0: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
2: Gak ada, alhamdulillah gak ada. Dari awal sampai sekarang gak ada. Bismillah, sehat semua. Alhamdulillah, pelayanan pokok semuanya, Masya Allah, semuanya. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Pelayanannya juga oke semua, Masya Allah.
0: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Faiki Panmusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Nurain. Ain.
4: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628, disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal, seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Triputra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang, sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting sering-sering kita buat ya, supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif, dan pastinya harus bisa prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara, Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara, Budi Kurniawan, menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Ingin dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada, UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi, doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang. Orang-orang yang bisa memberi inspirasi. Orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

45 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam paling baik dengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami sedari pagi tadi, dan Anda juga yang baru saja bergabung. Semoga Allah merahmati kita semua, dan semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Besok hari Senin ya, di akhir pekan hari ini, semoga ya stamina tetap terjaga, kemudian juga mempersiapkan diri untuk yang namanya kembali besok beraktivitas ya. Di kesempatan malam hari ini juga kami informasikan, saat lagi nanti juga akan kami hadirkan kumandang azan sholat isya untuk kawasan kota Loksmoy dan sekitarnya, akan masuk pendengar pada pukul 20 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Dan pastinya juga untuk Anda yang saat ini sedang bersantap malam bersama keluarga, semoga saja ya apapun makanan yang tersedia di meja makan, semoga tetap kita syukuri nikmat dan karunia yang Allah masih berikan kepada kita, dan apapun menunya ya. Karena kita masih harus berpikir lagi, lihatlah ke bawah, karena masih ada saudara-saudara kita yang pastinya masih sangat ya sulit untuk mendapatkan bahan makanan. Baik, pendengar, kali ini kami hadirkan informasi dari Komdigi, di mana Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengingatkan masyarakat agar lebih waspada saat menggunakan media sosial dan aplikasi kencan. Nah, peringatan ini, pendengar, menyusul mencuatnya kasus penyekapan dan kekerasan yang kini tengah ditangani aparat penegak hukum. Mutia mengatakan kasus tersebut menjadi pengingat bahwa interaksi yang berawal dari ruang digital tidak selalu aman. Nah, sehingga pengguna harus membekali diri dengan literasi digital yang baik, ya. Dan menurut Mutia sendiri, masyarakat tidak boleh mudah percaya terhadap identitas maupun informasi yang ditampilkan seseorang di media sosial maupun aplikasi kencan. Dan juga tidak terkecuali di aplikasi kencan seperti Tinder, belum tentu benar, pendengar, bahkan bisa jadi sebaliknya. Mungkin saja semua ini hanya ilusi ya, atau juga ilusi algoritma. Selain itu, Menkomdigi juga menghimbau masyarakat menjaga data pribadi saat berinteraksi di ruang digital. Pengguna dimintakan tidak membagikan informasi sensitif termasuk akses akun, lokasi secara real time, maupun data lain yang berpotensi dimanfaatkan pelaku kejahatan. Mutia juga meminta masyarakat memanfaatkan fitur keamanan yang telah tersedia di platform digital seperti fitur pelaporan, pemblokiran akun, hingga berbagai lokasi kepada kontak. Maksud kami, berbagi lokasi kepada kontak terpercaya apabila tersedia. Ia juga menyarankan bahwasannya pengguna agar segera menghentikan komunikasi apabila menemukan perilaku yang mencurigakan dari lawan bicara di aplikasi. Nah, menurutnya, keamanan ruang digital merupakan tanggung jawab bersama, pendengar, yang melibatkan penyelenggara platform yang bertanggung jawab. Nah, pemerintah yang menghadirkan tata kelola dan pengawasan, sementara masyarakat yang semakin cakap dalam memanfaatkan teknologi secara bijak. Kasus ini juga, pendengar, menyita perhatian publik setelah polisi mengungkap dugaan penyekapan terhadap penganiayaan seorang perempuan berinisial YTR 29 tahun di Kabupaten Bandung. Jadi berdasarkan hasil penyelidikan, korban diduga disekap dan mengalami kekerasan dalam kurun waktu yang cukup lama. Kemudian aparat menangkap tersangka Taufik Hidayat, 30 tahun, yang sebelumnya sempat menjadi buron.

Alhamdulillah pendengar, Kota Lhokseumawe dan sekitarnya diguyur hujan. Allah menurunkan rahmatnya, semoga bisa memberikan kesejukan untuk kita dan bumi yang cukup lama ya tidak diguyur hujan. Semoga ini membawa keberkahan untuk kita semua dan patut kita syukuri. Waktunya kami akan hadirkan kumandang azan sholat isya untuk kawasan Kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Tepat formasi pukul 20 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Baik, semoga saja saat ini kita menyegerakan diri untuk melaksanakan ibadah sholat isya. Seperti biasa pendengar, saatnya kami akan segera hadirkan yaitu drama radio. Untuk malam hari ini akan kami persembahkan persembahan dari RRI Mataram dengan judul Sawah Yang Dipertaruhkan. Dari 89,3 MHz Pro 1, RR Loks mengucapkan selamat mengikuti.

0: Di tengah derasnya arus modernisasi, sawah-sawah mulai ditinggalkan. Namun bagi Raka, sawah bukan sekedar tanah, melainkan adalah harga diri. Tapi untuk mempertahankannya memang tidak mudah.
1: Raka, kita jual saja sawah ini. Sudah ada yang menawar mahal.
2: Apa? Ayah serius?
1: Ayah capek. Bertani tidak cukup lagi untuk hidup.
2: Tapi ini warisan ya. Masa kita jual gitu aja?
1: Warisan tidak bisa mengenyangkan. Ayah capek, Raka, lelah. Toh hidup kita begini-begini saja, tidak ada peningkatan sedikit pun. Hanya cukup untuk kita makan saja.
2: Karena ayah selalu pesimis, buktinya sekarang ayah udah menyerah. Kalau ayah menyerah, tidak untuk saya.

0: Raka, ada investor dari kota. Mereka mau membangun perumahan di sini.
1: Perumahan? Di sawah?
0: Iya, Raka. Kok kamu malah heran? Harusnya senang dong. Ini kesempatan buat desa kita supaya maju.
1: Atau justru kehilangan sumber pangan kita, Pak?
0: Kamu terlalu idealis, Raka. Zaman sudah semakin maju. Masa kamu masih diam di tempat? Di sawahmu yang tidak terlihat hasil apapun itu?
1: Ini bukan masalah idealis, Pak Lurah. Tapi masalahnya, kita belum mencoba berinovasi untuk mengelola sawah-sawah yang ada di desa ini.
0: Hah? Inovasi? Ah, inovasi, inovasi. Makan tuh inovasi.

0: bahkan ayah sendiri. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus mulai sekarang. Aku tidak boleh terpengaruh. Besok akan aku coba ke kantor Maya. Dia sebagai penyuluh pertanian, insya Allah pasti mendukung aku.
1: Pagi yang cerah, seoptimis langkah Raka menuju kantor dinas pertanian, menjumpai Maya, sahabat kecilnya, yang sekaligus penyuluh pertanian di desanya.

0: Assalamualaikum,
1: Maya.
2: Waalaikumsalam. Hai, kamu kah? Ayo duduk. Gimana? Apa kamu sudah siap untuk mencobanya?
0: Insya Allah, Mai. Saya siap.
2: Tapi kok kamu seperti ragu-ragu ya? Raka, kamu ini gak sendiri. Saya akan membantu dan mendukung kamu. Tapi kamu harus buktikan, bukan cuma ngomong doang.
0: Aku takut gagal, Mai.
2: Kalau kamu mundur sekarang, sawah itu akan benar-benar hilang, Kak. Ayo kita mulai dari sekarang.

0: Lihat Raka, tanamanmu rusak. Ini akibat eksperimenmu.
1: Tapi saya sudah berusaha ya.
0: Usaha aja gak cukup.

0: Mungkin ayah benar.
1: Tidak, Raka. Ini belum selesai loh.
0: Aku sudah gagal.
1: Gagal itu bagian dari proses, Kak. Masa kamu mau menyerah sekarang?
0: Baik, saya tidak akan menyerah. Saya akan coba lagi.

Raka bangkit. Ia belajar lebih giat. Raka mencoba metode-metode baru yang tentunya dia pelajari dari berbagai pengalaman. Dan tidak lagi bekerja sendirian.

0: keputusan sudah hampir dibuat. Sawah ini akan dijual.
1: Tunggu Pak, beri saya satu kesempatan terakhir.
2: Raka, cukup.
1: Tidak ya, kalau kali ini gagal, saya akan setuju menjualnya.

0: Masya Allah, panennya berhasil dan banyak sekali, melebihi panen-panen sebelumnya. Wah, keren ya anak Raka, bisa membuktikan sukses menjadi petani milenial.
1: Iya, dia soalnya kan gunakan itu, pertanian modern. Jadinya banyak teknik.
2: Mantap, mantap ya.
1: Jadi asik banget ya kalau jadi petani milenial.
3: Ini luar biasa.
4: Iya Pak, dan produk ini sudah laku di pasar online lho Pak.
5: Saya akui, saya salah Raka. Kamu membuktikan bahwa pertanian masih punya masa depan.
6: Ayah bangga sama kamu Raka. Kamu sudah berusaha dengan baik sejauh ini.
7: Terima kasih Ayah. Kita jaga sawah ini Ayah, sama-sama.

Perjuangan tidak selalu mudah, tapi dari tangan-tangan petani, kehidupan tetap tumbuh. Ketahanan pangan dimulai dari keberanian untuk tidak menyerah. Demikian mini drama Sawah yang Dipertaruhkan, produksi LPP RRI Mataram. Dimainkan Angkasawan RRI Mataram. Terima kasih dan sampai jumpa.

Ya, pergi jauh sendirian tidak ada salahnya pendengar, ya. Yang pastinya selagi air masih di kandung badan. Oke, kadang-kadang kita butuh waktu untuk sendiri. Menyendiri, ya, lagi-lagi untuk melakukan muhasabah diri. Oke, episode dari Sal Priyadi. Dan ya memang terkadang memang kita juga perlu memberi ruang untuk diri kita lebih dalam, ya. Jadi tidak ada salahnya ya dengan bepergian sendiri, karena memang kadang perjalanan sendiri yang kadang-kadang bisa membuat sebuah ketenangan. Ya, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jadi pergi sendiri juga bukan berarti kesepian pendengar, tetapi punya kesempatan ya untuk menemukan, untuk berbicara pada diri sendiri. Oke, baik, kita masih akan terus berbagi informasi pendengar di kesempatan malam hari ini. Ya, di mana kali ini juga Presiden Prabowo Subianto ini berjanji ya menindaklanjuti sejumlah usulan yang disampaikan peserta Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026. Jadi beberapa di antaranya meliputi penambahan beasiswa doktor bagi dosen hingga penguatan pendanaan riset melalui BUMN. Kemudian juga banyak masukan yang dinilai realistis dan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Nah, usulan yang mendapat perhatian Presiden ialah penambahan alokasi beasiswa doktor bagi dosen di perguruan tinggi negeri maupun swasta, ya. Sebagai contoh, usul alokasi beasiswa doktor bagi dosen, ya. Kemudian juga Presiden juga menyoroti usulan agar setiap BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Nah, menurutnya gagasan tersebut patut dipertimbangkan seiring membaiknya kinerja sejumlah BUMN. Selain itu, Presiden juga mengapresiasi masukan mengenai strategi hilirisasi dari pengolahan bahan baku hingga menghasilkan produk akhir. Nah, ia menilai bahwa proses tersebut sejalan pendengar dengan arahan pembangunan industri nasional, meski memerlukan tahapan dan upaya yang besar. Nah, Prabowo juga menyatakan pemerintah akan menindaklanjuti usulan peningkatan kerjasama dengan institusi luar negeri. Nah, termasuk pelibatan perguruan tinggi di berbagai daerah dalam pelaksanaan program-program strategis nasional.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

89,3 MHz Pro 1 RLOX MY. Baik, sudah informasi pukul 20:56 waktu Indonesia Barat. Pendengar, jadi minggu dini hari tadi sudah kita lihat ya seperti apa Panama melawan Inggris, kemudian juga di pukul 6.30 tadi pagi juga antara Kolombia melawan Portugal. Kemudian di pukul 9 pagi tadi Yordania dan Argentina. Dan pastinya pendengar di Senin pukul 2 dini hari nanti akan bertemu yaitu runner up grup A ya, akan berjumpa dengan runner up grup B ya. Dan pastinya ini akan menjadi babak terbaru dan kita akan menyiarkan melalui Pro 1 RLOX MY. Kemudian juga di pukul besok Selasanya akan juara grup C akan bertemu dengan runner up grup F ya. Jadi jangan lupa nanti di pukul 2 dini hari runner up grup A akan bertemu dengan grup B. Siapakah dia? Oke. Yang pasti jangan lupa untuk mendengarkan melalui Pro 1 di 89,3 MHz, kemudian juga di kawasan Langsa dan Aceh Timur di 93,5 MHz.

ya, dingin, dan pastinya banyak masyarakat juga yang akan mengincar beberapa kuliner yang ada di jajakan oleh para pelaku UMKM. Saya terus ingin menyapa mereka yang terus berjibaku berjualan, ya, dan juga yang sedang menarik becak ataupun juga para gojek-gojek ya, mungkin nih saat ini juga sedang berseliweran dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mengantarkan hantaran, baik itu makanan, obat-obatan, semua pesanan. Semoga saja Allah ya memudahkan segala sesuatunya untuk kita yang terus mengais rezeki demi keluarga, dan semoga saja kita adalah salah satu pahlawan untuk keluarga kita. Di kesempatan malam hari ini, tetap semangat semuanya para pelaku UMKM, para penjual, pedagang, apalagi banyak sekali ya tempat-tempat keramaian saat ini. Ya, memang kemacetan ini memang tidak bisa dihindari pendengar. Di ruas jalan di kawasan Jembatan Cunda, ya, menuju ke arah Cunda ini juga cukup macet ya, hati-hati. Kemudian juga arah masuk di Jembatan Cunda di terminal lama Kota Loksmai, karena di sana sedang berjalannya pasar malam. Diingatkan untuk para orang tua ya, yang membawa putra-putrinya untuk menikmati suasana pasar malam ataupun keramaian lainnya. Semoga saja ya, bisa mengawasi putra-putrinya, kemudian tidak memakai perhiasan terlalu banyak, ini juga mengundang. Parkirkan motor kendaraan Anda, juga kendaraan roda 4 Anda dengan baik, dan jangan meninggalkan barang-barang berharga, kemudian juga barang-barang yang mudah meledak. Dan untuk Anda yang sedang juga akan meninggalkan rumah, perhatikan baik-baik ya. Di kesempatan malam hari ini, segala sesuatunya mulai dari ya, stok kontak yang mungkin tidak dipakai, ada baiknya cabut ya. Jangan meninggalkan mengecas sesuatu terlalu lama ya. Dan kita juga belajar dari kejadian malam tadi yang terjadi di kawasan Panggoy ya. Seperti diberitakan, kebakaran di rumah tersebut ini dikarenakan karena mengecas senter ya, dan meninggalkannya di atas kasur, maka terjadilah kebakaran. Jadi hati-hati sekali pendengar, jangan sampai mengecas sesuatu di atas tempat yang mudah terbakar dan meninggalnya dengan membiarkannya sendiri. Ini perlu juga dijaga. Jadi segala sesuatunya insya Allah ya, semoga kita tetap waspada, karena tidak ada yang bisa kita hindari ya, kalau kita tidak juga hati-hati. Walaupun semua takdir adalah dari Allah Subhanahu wa taala, namun dipastikan juga kita tanggap dan tetap berhati-hati. Baik, pendengar, informasi terkait dengan dunia sepak bola ya. Memang ini akan memasuki babak 32 besar pendengar Piala Dunia 2026 setelah terjadinya persaingan sengit di fase grup. Jadi ada 32 tim terbaik dunia ini akan bertarung dalam laga hidup mati demi mengamankan tempat ke babak 16 besar di Piala Dunia 2026. Pukul 2 dini hari nanti, jangan lupa pendengar, bahwasannya nanti akan dipertemukan antara Afrika Selatan berhadapan dengan Kanada pendengar ya. Kemudian juga di mana di hari Selasa juga pada pukul 00 Brazil akan berhadapan dengan Jepang, di mana pukul 3:30 kemudian Jerman akan bertemu dengan Paraguay, kemudian pada pukul 8 pagi Belanda akan bertemu dengan Maroko. Sementara di Rabu 1 Juli nanti di pukul 00 Pantai Gading akan bertemu dengan Norwegia, kemudian juga pada pukul 4 pagi Prancis akan bertemu dengan Swedia, pukul 8 pagi Meksiko dengan Ekuador, dan pukul 23 Inggris akan berhadapan dengan Republik Demokratik Kongo pendengar. Dan di Kamis 2 Juli 2026 Belgia akan berhadapan dengan Senegal, di pukul 7 pagi Amerika Serikat akan berhadapan dengan Bosnia Herzegovina. Dan di hari Jumat sendiri 3 Juli nanti ada Spanyol akan bertemu dengan Austria,
kemudian Portugal akan bertemu dengan Kroasia.

dan pukul 10 pagi Swiss akan bertemu dengan Brazil, pendengar. Dan di hari Sabtu juga nanti Austria akan bertemu dengan Mesir dan Argentina akan bertemu dengan Cabo Verde. Dan terakhir ada Kolombia akan bertemu dengan Ghana. Ya. Jadi seluruh pertandingan ini dapat disaksikan juga melalui TVRI dan TVRI Sport. Kemudian juga dapat didengarkan melalui Pro 1, Pro 3 sebagai official broadcaster Piala Dunia 2026 di Indonesia.

Halo Indonesia, di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja, tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengendalikan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas fondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun. Tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya Antonio Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

di formasi pukul 21 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, selama beberapa dekade, penyakit kanker selalu diidentikan sebagai penyakit yang mayoritasnya menyerang kelompok lanjut usia. Tapi belakangan ini, para dokter di seluruh dunia menghadapi fenomena medis yang mengkhawatirkan, yaitu lonjakan diagnosis kanker pada pasien berusia 20, 30, dan 40-an hingga awal 50-an atau yang dikenal dengan sebagai kanker usia dini. Meskipun faktor-faktor seperti obesitas, pola makan buruk hingga paparan lingkungan kerap dikaitkan dengan tren ini, belum ada satupun penjelasan tunggal yang dianggap sepenuhnya akurat. Dan kini sebuah studi besar terbaru yang dilakukan oleh para peneliti di Washington University School of Medicine di St. Louis berhasil mengungkap babak baru, pendengar. Berdasarkan riset yang diterbitkan pada 22 Juni 2026 di jurnal Nature Medicine, generasi yang lahir lebih muda terbukti mengalami penuaan biologis yang lebih cepat daripada generasi sebelumnya, ya. Dan percepatan penuaan sel inilah yang ditenggarai kuat memicu resiko kanker muncul puluhan tahun lebih awal dari diperkirakan, ya. Dan para ilmuwan membagi usia manusia ke dalam dua kategori, pendengar, yakni usia kronologis dan usia biologis. Nah, usia kronologis adalah jumlah lilin ulang tahun yang ditiup setiap orang berdasarkan tanggal lahirnya. Sementara usia biologis mencerminkan kondisi real dari jaringan, organ, sistem di dalam tubuh manusia. Dua orang dengan usia kronologis yang sama, misalnya sama-sama berusia 40 tahun, bisa memiliki profil usia biologis yang bertolak belakang, pendengar. Jadi hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor genetika, kemudian juga gaya hidup hingga tingkat stres pada paparan lingkungan modern. Riset terbaru ini juga mendapati bahwa orang-orang yang lahir di era modern ini menunjukkan tanda-tanda penuaan sel dan organ yang lebih cepat daripada generasi terdahulu ketika diukur pada usia kronologis yang sama. Dengan kata lain, pendengar, seseorang berusia 40 tahun saat ini bisa jadi memiliki profil tubuh yang secara biologis jauh lebih tua dibandingkan orang yang berusia 40 tahun pada beberapa dekade yang lalu. Nah, pergeseran inilah yang memicu tingginya angka penuaan dini sel. Untuk membuktikan hubungan antara penuaan biologis dan risiko kanker, jadi tim peneliti yang dipimpin oleh Yin Chao ini menganalisis data kesehatan skala besar dari dua basis data dunia, pendengar. Nah, data tersebut mencakup lebih dari 154.000 partisipan dari UK Biobank di Inggris dan lebih dari 10.000 orang terdaftar dalam program riset All of Us milik National Institute of Health di Amerika Serikat. Dan riset ini juga merangkum data kesehatan komprehensif dari total lebih 160.000 orang, pendengar. Ya, jadi para ilmuwan mengukur tingkat penuaan menggunakan metode pengukuran usia biologis yang telah mapan, termasuk PNOAG, kemudian Clamera Double Method, dan skor usia metabolomik sampai melalui sampel penandaan darah. Untuk penuaan spesifik pada organ, tim mendeteksi protein tertentu yang bersirkulasi dalam darah untuk melihat seberapa cepat jaringan organ dalam tubuh menua tanpa perlu melakukan prosedur pembedahan inisafis, ya. Dan hasilnya, pendengar, di Inggris kelompok masyarakat yang lahir antara tahun 1965 hingga tahun 1974 menunjukkan tingkat penuaan sistem tubuh yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang lahir di tahun 1950 hingga 1950. Jadi ketika keduanya diukur pada usia kronologis yang sama. Di Amerika Serikat sendiri, jarak pergeseran ini bahkan jauh lebih lebar. Partisipan ini lahir 90 hingga 99, kelompok Gen Z, dan akhir milenial.
menampilkan tingkat penuaan biologis yang jauh lebih tinggi secara substansial pendengar dari generasi yang lahir di rentang tahun 1965 hingga 1969. Jadi temuan ini selaras ya dengan fenomena meningkatnya angka obesitas, gangguan metabolik, hingga penyakit perlemakan hati pada usia muda di era modern.

Jangan berhenti, bukan karena berhenti akan menghambat laju kemajuan kita. Namun sesungguhnya, alam mengajarkan bahwa kita tak akan pernah bisa berhenti. Meski kita berdiam diri di situ, bumi tetap mengajak kita mengelilingi matahari. Maka, bergeraklah, bekerjalah, berkaryalah. Bekerja bukan sekedar untuk meraih sesuatu. Bekerja memberikan kebahagiaan diri. Itulah yang diharapkan oleh alam dari kita. Air yang tak bergerak lebih cepat busuk. Kunci yang tak pernah dibuka lebih mudah serat. Mesin yang tak dinyalakan lebih gampang berkarat. Hanya perkakas yang tak digunakanlah yang disimpan dalam laci berdebu. Alam telah mengajarkan ini, jangan berhenti berkarya atau kita segera menjadi tua dan tak berguna. Dunia ini terlalu keras untuk mengandalkan keunggulan diri dan kemampuan yang Anda dapatkan. Mulai dari sekolah formal hingga kegiatan non-akademik selama masa sekolah. Jauh di dalam diri, Anda harus memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk hal apapun, sehingga Anda bisa menyesuaikan diri di mana saja. Dengan kekuatan fleksibilitas ini, Anda akan lebih mampu menghadapi perubahan dalam bentuk apapun. Inilah yang menjadikan orang-orang sukses bisa bertahan selama berproses hingga berhasil mendapatkan tujuan dan mimpi mereka.

memperbanyak teman. Orang yang memiliki ikatan dengan banyak teman punya endorfin atau senyawa kimia dalam otak dalam jumlah banyak yang berperan sebagai obat penghilang rasa sakit alami tubuh dan memberikan rasa senang. Ada teori yang dikenal sebagai teori opioid otak dari keterikatan sosial. Teori ini menjelaskan bahwa interaksi sosial memicu emosi positif. Ketika endorfin mengikat reseptor opioid di otak, yang membuat kita merasa baik ketika bersama banyak teman. Orang yang memiliki banyak teman biasanya punya toleransi terhadap rasa sakit yang lebih tinggi atau tidak cengeng. Banyak teman juga bisa membuat kita panjang umur dan murah rezeki. Mari kita silaturahmi dengan perbanyak teman.

Titik inspirasi. Titik inspirasi. Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

aturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Mata mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum.

Warta berita kita awali dari informasi di mana kesalahan penanganan dermatitis atopi pada anak masih sering terjadi. Orang tua perlu mendapatkan edukasi agar dapat menerapkan langkah perawatan yang tepat. Laporan yang disampaikan

0: Sedangkan itu di bulan Mei kemarin mulai sudah hampir 2 bulan ini operasi di Kalimantan Barat.
1: Hotspot yang terpantau ini apakah juga sudah ada yang sampai terjadi karhutla?
0: Sudah, Bu.
1: Sudah ya?
0: Iya.
1: Oke, tapi masih bisa di ini ya, ditangani begitu.
0: Masih bisa dikendalikan.
1: Dikendalikan.
0: Ya, karena kami juga selalu koordinasi dengan BNPB. Karena laporan juga masuk setiap hari ke BNPB, lalu pusat kita harus melakukan pemadaman dan mereka mantau perkembangan apabila ada kekurangan kita, sehingga mereka juga dapat terlibat. Kalau kita waktu-waktu minta bantuan dengan BNPB.
1: Baik. Dari evaluasi yang dilakukan, Pak, pemicu dari karhutla di sana, apa saja, Pak, potensinya?
0: Untuk pemicu karhutla di Kalimantan, itu memang aktivitas dari masyarakat yang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Lhokseumawe. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari, saya Yuna dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Titik Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lok Semawi dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lok Semawi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fataha li ibadihi tariqal falah wa arsyadahum ila ma fihi al-khaira wal birr wat taqwa was-salah. Wa amarahum bil ijtima'i 'alal haqqi wa ja'ala amrahum syura bainahum li yatahaqqaqu lahumul fawzu wan najah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, faliqul habbi wan nawa wa faliqul asbah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dul amin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar program Mutiara Pagi RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita masih berada bersama program yang bekerja sama dengan Dinas Syariah Islam Kota Lok Semawi, dan insyaallah mudah-mudahan acara ini selalu menjadi inspirasi bagi kita semua yang ingin merubah diri menjadi lebih baik, pastinya menjadi orang-orang yang beramal yang diterima oleh Allah, dan pastinya nanti menjadi suatu hal yang membuat kita berhasil masuk ke dalam syurga. Ada sebuah tema yang begitu menarik kita perbincangkan pada hari ini, yaitu melakukan evaluasi diri sebelum beramal. Begitu banyak amal yang sudah kita lakukan selama ini di bulan-bulan yang kita jalani, kita sadari atau tidak, detik berganti detik, menit berganti dengan menit, lalu berlanjut menjadi jam, jam berubah menjadi hari, hari menjadi bulan, dan akhirnya menjadi tahun. Kita sudah jalani berapa puluh tahun dari kehidupan kita. Akankah kita sudah melakukan evaluasi sebelum kita melakukan amal ibadah setiap harinya? Setiap hari kita melakukan sholat, setiap hari kita melakukan amal ibadah. Sudahkah amal ibadah ini kita evaluasi, dan sudahkah dia sesuai dengan apa yang diharapkan dalam ajaran agama Islam? Waktu yang kita jalani adalah waktu yang diberikan oleh Allah. Sudah barang tentu kita harus mengisi waktu-waktu kita dengan sesuatu yang Allah ridai, Allah sukai, Allah senangi. Begitupun yang sudah kita lakukan, sudahkah dia kita evaluasi? Makanya Rasulullah menekankan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian, hitunglah diri kalian. Buatlah kalkulasi dari kehidupan kalian sebelum kalian nanti dihisab di yaumil mahsyar kelak. Bahkan orang yang mau menghitung dirinya, orang yang mau mengevaluasi dirinya, orang yang mau selalu bermuhasabah akan diberikan suatu kenikmatan yang lain oleh Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah pernah bersabda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil ardil akbar. Persiapkanlah dirimu untuk persidangan yang sangat besar. Wa inna ma yakhiful hisabu yaumal qiyamati alaman hasiba nafsahu fid dunya. Dan sesungguhnya akan diringankan hisab bagi orang-orang yang hari ini mau meluangkan waktunya untuk melakukan evaluasi diri sebelum beramal. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebelum kita melakukan amalan, sebaiknya kita selalu melakukan tahapan-tahapan introspeksi. Apa yang harus kita jalani, apa yang harus kita lakukan sebelum melakukan sebuah amal. Bagaimana kita memelihara niat, pikiran, kehendak, dan tekad yang terbetik dalam hati kita. Yang pertama yang harus kita lakukan dalam mengevaluasi diri sebelum beramal, kita harus mengecek, sudah luruskah niat kita? Sudah ikhlaskah kita melakukan amal ibadah ini kepada Allah, hanya kepada Allah? Karena memang saat kita melakukan ibadah, Allah itu maha pencemburu. Beliau tidak mau ada satu pun selain Allah yang ada dalam hati kita. Kita harus punya dorongan ikhlas untuk meraih pahala dari Allah, dorongan ikhlas untuk mencari ridha dari Allah, dorongan ikhlas untuk menjauhi murkanya Allah. Sehingga Al-Hasan radhiyallahu anhu pernah berkata, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada seorang hamba yang tekadnya itu berhenti untuk melakukan introspeksi diri. Kalau dia mau melakukan amal, dia selalu introspeksi, apakah aku sholat ini untuk Allah? Kalau tidak, dia berhenti dulu sampai dia bisa merubah niatnya. Semua amal ibadah yang dilakukan hanya karena Allah, tidak karena ada yang lainnya. Bahkan Rasulullah pernah bersabda di sebuah hadisnya, idza kana akhiruz zaman, kalau tiba akhir zaman, suarat ummati thalatha firaqin, umatku itu akan terpecah belah menjadi tiga bagian. Firqatun ya'buduna Allah khalisan, ada satu bagian yang beribadah kepada Allah secara ikhlas. Wa firqatun ya'buduna Allah riya'an, ada bagian kedua orang yang menyembah Allah karena riya. Wa firqatun ya'buduna Allah yastakiluna bihin nas, dan ada satu bagian yang beribadah kepada Allah hanya untuk mencari dukungan daripada manusia. Fa idza jama'ahumullahu yaumal qiyamah, ketika Allah mengumpulkan semua umatku di hari kiamat. Qala lil ladzina yastakilun nas, maka Allah akan berkata kepada orang yang menginginkan dukungan daripada manusia, bi izzati wa jalali, dengan kemuliaanku dan keagunganku. Wa ma aratta bi ibadati, apa yang kamu kehendaki saat kamu beribadah kepadaku, saat kamu melakukan ibadah kepadaku, sebenarnya apa yang terbetik dalam hatimu? Lalu hamba itu berkata, wa izzatika wa jalalika astakilu bihin nas, dengan kemuliaanmu dan keagunganmu aku tidak bisa berbohong pada hari ini. Sebenarnya aku berceramah, aku berdakwah, aku mengajar, aku bersolat, aku bersedekah, aku berpuasa, aku lakukan itu agar aku dapat penghargaan daripada manusia. Tsumma qala lil ladzi kana ya'buduhu riya, Allah berkata kepada orang itu sebelum mengatakan kepada yang orang beribadah karena riya, lam yanfa'uka ma jama'ta syai'an tarja'u ilaih, tidak akan bermanfaat apa yang sudah kamu kumpulkan selama ini. Berapa banyak like yang kamu kumpulkan, berapa banyak follower yang kamu dapat, berapa banyak dukungan dari manusia yang kamu dapat, itu kamu tidak bermanfaat apapun di sini. Intaliku bihi ilan nar, bawalah follower kamu, bawalah subscriber kamu, bawalah like kamu yang kamu dapat, bintang kamu. Mau dari FB Pro kamu dapat banyak bintang, kamu dapat apapun, gift yang kamu dapat, dari VT di TikTok yang kamu dapat, semua itu intaliku bihi ilan nar, bawalah itu ke neraka. Lalu Allah berkata kepada orang yang menyembahnya karena riya, bi izzati wa jalali, dengan berkat kemuliaanku dan keagunganku, ma aratu bi ibadati, apa yang kamu kehendaki dengan ibadah kepadaku. Qala bi izzatika wa jalalika, karena kemuliaanmu dan keagunganmu ya Allah. Lam yas'a ria annas, kami ini beribadah untuk menampilkan, menunjukkan kepada manusia. Qala lam yas'a ilayya minhu syai'un, itu tidak akan bermanfaat untukku apapun, kata Allah. Intaliku bihi ilan nar, bawalah yang kamu mau tunjukkan hari ini ke depan manusia. Kamu ingin tampak bagus di depan mertuamu, kamu ingin tampak bagus di depan anakmu, di depan istrimu, bawalah itu yang sudah kamu dapat di dunia, bawalah ke dalam neraka. Tsumma yaqulu li ibadi, Allah katakan kepada hambanya, lilladzina kana ya'buduhu khalisan, bagi orang yang mau beribadah kepada Allah secara ikhlas, bi'izzati wa jalali ma aratu bi'ibadati, dengan keagunganku dan kemuliaanku, apa yang kamu harapkan dengan ibadah kepadaku. Qala, orang itu berkata, bi'izzatika wa jalalika anta a'lamu bidzalika minni, dengan keagunganmu dan kemuliaanmu, engkau lebih tahu ya Allah apa yang aku harapkan, apa yang terbetik dalam hatiku saat aku beribadah kepadamu. Aratu bihi dzikraka wa wajhaka, aku harapkan aku bisa selalu mengingatmu dalam hatiku dan mengharapkan ridhamu ya Allah. Qala sadaqa abdi intaliqu bihi ilal jannah, lalu Allah berkata kepada malaikat yang menjaga hamba-hambanya itu, di hadis riwayat Tabrani ini, telah benar hambaku, bawalah dia ke dalam syurga. Artinya hanya orang yang ikhlas dalam ibadahnya, dan ini kita perlu persiapkan sebelum kita beramal, apakah kita sudah benar-benar ikhlas. Hanya orang itulah yang mampu masuk dalam neraka. Dan indah yang kita harapkan dari kita yang hadir hari ini di program Mutiara Pagi. Selanjutnya Ustaz Gunawan akan menyampaikan yang kedua, sebelum kita beribadah. Kalau tadi kita sudah tahu bahwa sudah luruskah niat kita, yang kedua kita sudah tahu apakah kita mampu menunaikannya. Kita mau beribadah nih, mau sholat, mau puasa, mau zakat, sudahkah kita mampu menunaikannya dengan segala keilmuannya, dengan segala kemampuan kita? Karena ibadah yang diniatkan itu tidak boleh dibatalkan. Kita harus melakukannya dengan baik-baik tanpa terbuang sia-sia. Karena dalam surat Muhammad ayat 33, Allah sudah pernah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah juga kepada Rasul, dan janganlah kamu batalkan amalan-amalan kamu. Jadi amalan yang sudah kita niatkan, pastikan sempurna sampai selesai. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Lusmawe yang bekerja sama dengan Dinas Islam Kota Lusmawe, kembali kita jelaskan, sebelum melalui amal, pastikan lagi. Kalau tadi pastikan kita bisa menyelesaikannya, selanjutnya kita pastikan bermanfaatkah untuk kita ataupun tidak. Kita harus lihat apakah amalan itu punya manfaat untuk kita ataupun tidak. Jangan sampai terkadang amalan yang kita lakukan ternyata tidak memiliki manfaat. Karena kalau tidak memiliki manfaat, sungguh lebih bagus apa yang kita mau kerjakan kita tinggalkan, karena tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, kalau dalam sebuah hadis surat Tirmizi yang ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Daripada bagusnya contoh Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuknya. Kalau kita mau melakukan amal ibadah, kita ternyata tahu itu tidak ada manfaatnya untuk kita dan orang di sekitar kita, tinggalkan saja. Pastikan sebelum kita melakukan sesuatu, pastikan punya manfaat atau tidak. Nah, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Setelah yang ketiga tadi, kita tadi tahu pertama, luruskah niat kita, mampukah kita menyelesaikan. Yang ketiga, yaitu bermanfaatkah untuk kita atau tidak. Yang keempat, kita harus tahu kita harus melakukan sekarang atau nanti. Dengan cara apa, kapan kita harus lakukan amal tersebut. Amalan yang kita lakukan punya prioritas. Subuh tiba, azan subuh berkumandang. Apa yang harus kita lakukan? Salat subuh berjamaah. Tapi sebelum itu, ada prioritas lainnya, yaitu salat sunat fajar misalnya. Jadi apa yang harus dilakukan duluan? Sebelum salat subuh berjamaah, pastikan, upayakan kita melakukan salat sunat fajar dulu. Karena rak'atayl fajri khairu minat dunia wa mafiha. Prioritas amalan adalah sesuatu yang sangat penting, dan seharusnya mampu kita lakukan. Mudah-mudahan kita tahu dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan apa prioritas yang pertama harus kita lakukan dalam melakukan ibadah. Jadi pernah seorang wanita memanggil anaknya, dalam sebuah hadis Rasulullah jelaskan, ada seorang imra'atun memanggil seorang perempuan akan ibnaha wa huwa fi sauma'atin, sedangkan dia saat itu sedang berada di sauma'ah, artinya di sebuah tempat ibadah, di mihrabnya lah. Qalat, ini cerita tentang Juraid. Wanita itu berkata kepadanya, ya Juraid, wahai Juraid. Qala, Allahumma ummi wa salati. Saat itu Juraid sedang sholat. Dia berpikir, ya Allah, apakah aku harus menjawab panggilan ibuku atau aku merusak sholatku? Ibunya memanggil anaknya, dia tidak tahu anaknya sedang sholat. Juraid saat itu sedang sholat tapi tidak berani merusak sholatnya. Allahumma ummi wa salati. Ya Allah, apakah aku harus menjawab ibuku atau melanjutkan sholatku? Lalu ibunya berkata lagi, ya Juraid, wahai Juraid. Kembali Juraid berkata lah matinya, Allahumma ummi wa salati. Ya Allah, aku lanjutkan sholatku atau aku jawab panggilan ibuku? Qalat, kemudian berkata lagi yang ketiga, memanggil lagi yang ketiga, ya Juraid, wahai Juraid. Qala, Allahumma ummi wa salati. Kembali Juraid bertanya, bimbang lah matinya, ya Allah, aku memilih ibuku atau sholatku? Qalat, kemudian ibunya berkata, Allahumma ya Allah, la yamutu Juraid hatta yandura ma fi wujuhil mayamis. Jangan sampai anakku ini mati kecuali dia melihat wajahnya para pelacur. Ini saat orang tua tiga kali memanggil anaknya tidak disahuti, beliau marah dan keluarlah sumpah serapah dari mulut ibunya. Wa kana ta'wila sauma'ati ra'iyatun tar'al ghanam fawaladat faqila laha mimman hadzal walad. Maka setelah itu ada seorang wanita penggembala yang datang ke mihrabnya Juraid, ke tempat ibadahnya Juraid, ke tempat Juraid ini selalu beribadah. Lalu dia datang dan sambil menggendong bayi. Juraid bertanya, siapakah ayah bayi ini? Dia pun berkata bahwa ayah bayi ini adalah Juraid. Dia mengatakan anak ini adalah anak Juraid, padahal dia sudah berzina dengan orang lain dan menuduh Juraid sebagai pelakunya. Kemudian Juraid turun dari tempat ibadahnya dan bertanya, mana orang yang tadi, mana wanita tadi yang mengaku bahwa ini adalah anakku? Maka dihadapkanlah anak itu kepada Juraid. Nazala min sawma'atihi qala Juraid, aina hadhihi allati taz'amu anna waladahali? Mana yang anak tadi disebut anakku? Qala ya yabus, man abuka? Lalu dia bertanya kepada anak bayi itu, karena memang sebenarnya Juraid adalah ahli ibadah. Lalu anak bayi itu berkata, qala ra'il ghanam, orang tuaku, bapakku adalah penggembala kambing. Bagaimana saat Juraid yang seorang ahli ibadah sekalipun, tapi beliau tidak melakukan evaluasi, menentukan prioritas mana yang perlu didahulukan? Allahumma ummi wa salati, ya Allah, apakah ibuku ataupun salatku? Prioritas pertama adalah untuk ibu. Makanya saat ibunya marah, dia bermasalah dengan pelacur, dan alhamdulillah walaupun tempat ibadah dihancurkan oleh warganya, warga kampungnya, tapi Juraid alhamdulillah selamat imannya dan selamat meninggal dalam keadaan baik juga, karena sempat meminta maaf kepada ibunya. Mudah-mudahan empat hal ini kita lakukan dulu sebelum mengevaluasi diri, sebelum beramal, yaitu yang pertama, pastikan lurus niat kita kepada Allah. Yang kedua, pastikan kita mampu menyelesaikannya. Yang ketiga, pastikan itu bermanfaat untuk kita, dan pastikan ini bisa kita selesaikan, serta kita tahu prioritas yang mana yang harus kita lakukan duluan. Semoga program Mutiara Pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan insya Allah Ustadz Gunawan akan hadir kembali di program Mutiara Pagi selanjutnya yang bekerjasama dengan Dinas Syariah Islam Kota Losmawe. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Loksmawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Loksmawe.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbahagialah hidup bagi orang yang mengumpulkan kebajikan untuk bekalan hari akhiratnya hingga dia memperoleh redha dari Tuhannya, dan celakalah hidup di dunia bagi orang yang dipengaruhi oleh dunia hingga dia terhalang untuk mengerjakan amalan untuk akhiratnya dan lalai untuk memperoleh redha Tuhannya." Hadis riwayat Al-Hakim.

0: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksemawe.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dipancarluaskan dari Jalan Peto Ibrahim nomor 75 Tumpuk Tengah Loksemawe, Radio Republik Indonesia menyampaikan Fokus Pagi.

0: hukum yang selama ini dilakukan oleh
1: sampai dengan semester 1 2026 ini, yang telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan. Dari total 22.281.420 batang rokok ilegal yang digunakan ini, sebanyak 8.007.702.70 batang merupakan hasil penindakan dari
2: Redaksi RRI Loksmawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Hari Keluarga Nasional menjadi penguat komitmen Puskesmas Dewantara mengedukasi masyarakat tentang pentingnya program KB. Jalan antar gampong di Simpang Keramat terancam amblas. Inilah berita selengkapnya. Edisi Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Yuna Ari.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Momentum Harganas, Hari Keluarga Nasional, menjadi penguat komitmen Puskesmas Dewantara mengedukasi masyarakat tentang pentingnya program KB demi keluarga sehat dan berkualitas. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Anita Diana.
1: Momentum Hari Keluarga Nasional Harganas menjadi pengingat pentingnya program keluarga berencana KB tidak hanya berperan mengendalikan angka kelahiran, tetapi juga menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Melalui edukasi dan pelayanan yang terus diperkuat, Puskesmas Dewantara berupaya membangun kesadaran masyarakat agar memahami manfaat KB sebagai bagian dari perencanaan keluarga yang sehat. Staf ruang bersalin Puskesmas Dewantara, Agustina AMDK, menjelaskan bahwa salah satu manfaat utama program KB adalah mengatur jarak kehamilan yang ideal, yakni sekitar 2 hingga 3 tahun. Pengaturan jarak kehamilan tersebut dinilai mampu menurunkan risiko komplikasi pada ibu yang hamil di usia terlalu muda maupun di atas 35 tahun.
2: Nah, untuk di kesehatan ibu, KB itu mengatur jarak kehamilan yang lebih aman. Bisa juga mengurangi komplikasi. Nah, komplikasi di sini yang dimaksud adalah bisa mengurangi komplikasi bagi wanita yang hamilnya terlalu muda, yaitu di bawah 20 tahun, dan bisa mengurangi resiko untuk wanita yang hamilannya di atas usia 35 tahun. Gitu. Jadi kalau di KB ini jarak aman untuk hamilan di usia 20 sampai 35 tahun. Manfaat untuk kesehatan anak itu sendiri, gizi dan ASI-nya jadi lebih optimal. ASI eksklusifnya bisa lebih optimal dijalankan gitu. Terus kita juga jika pada hari Harganas ya, Hari Keluarga Nasional, biasanya bekerja sama juga dengan BKKBN, itu biasanya ada pelayanan massal dan pelayanan KB massal ya, pelayanan KB massal, dan ada edukasinya juga dari PLKB dan dari bidan yang di puskesmas tempat.
1: Menurut Agustina, manfaat KB juga dirasakan oleh anak. Jarak kelahiran yang ideal mendukung pemberian ASI eksklusif, mengurangi risiko bayi lahir dengan berat badan rendah, BBLR, serta memberikan kesempatan bagi orang tua untuk lebih optimal dalam pengasuhan, imunisasi, dan pemantauan tubuh kembang anak. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, Puskesmas Dewantara secara rutin melaksanakan penyuluhan di posyandu, kelas ibu hamil, dan kelas ibu balita. Selain itu, tersedia layanan konseling tatap muka untuk membantu masyarakat memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Agustina menjelaskan, Puskesmas juga menyediakan pelayanan KB secara gratis, mulai dari pil KB, suntik KB, implan hingga spiral. Untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil, pelayanan juga dilakukan melalui program KB keliling bekerja sama dengan penyuluh lapangan keluarga berencana PLKB dan BKKBN. Berbagai media edukasi seperti leaflet, poster, dan spanduk juga disediakan sebagai sarana penyebaran informasi. Meski demikian, pelaksanaan program KB masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah masih kuatnya mitos yang berkembang di masyarakat, seperti anggapan bahwa KB menyebabkan kemandulan, kegemukan, atau bertentangan dengan keyakinan tertentu. Selain itu, dukungan keluarga, khususnya suami, masih menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan penggunaan kontrasepsi.
2: Untuk tantangan yang sering dihadapi itu pada umumnya masih adanya mitos, stigma yang kurang dari masyarakat tentang perkabian ini ya gitu. Masih banyak yang takut yang katanya KB itu bikin gemuk lah, bisa darah tinggi, bisa mandul, atau ada juga bahkan yang mengatakan KB itu kan melawan takdir gitu. Nah, kalau ada juga itu dari keluarga gitu ya, atau dari suami. Memang kalau kita ber-KB itu harus izin dari suami.
1: Oleh karena itu, pihaknya terus mengedepankan edukasi yang komprehensif mengenai manfaat, cara kerja, hingga efek samping kontrasepsi. Pendekatan persuasif dengan melibatkan suami dan keluarga juga terus dilakukan agar masyarakat semakin memahami bahwa program KB bukan sekedar mengatur jumlah anak, melainkan mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Dari Aceh Utara, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera, masyarakat diharapkan membangun keluarga berencana. Muhammad Sofyan melaporkan.
3: Pentingnya keluarga berencana KB adalah untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. Saat dikonfirmasi RRI kemarin, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara melalui Kabid Kesmas Samsul Bahri mengatakan KB membantu keluarga merencanakan jumlah anak, mengatur jarak kelahiran, serta mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga dapat meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Menurutnya, keluarga berencana tidak harus memiliki dua anak, namun program tersebut lebih mengedepankan tentang mengatur jarak kelahiran dan ibu memiliki waktu yang cukup untuk memulihkan diri setelah melahirkan, bahkan mengurangi resiko komplikasi saat hamil dan melahirkan. Lanjutnya, program tersebut memungkinkan keluarga untuk merencanakan jumlah anak yang sesuai dengan kemampuan ekonomi dan kondisi keluarga, sehingga dapat memberikan perhatian, pendidikan, dan kasih sayang lebih baik kepada setiap anak.
4: Di sini kita mengharapkan, jadi banyak pandangan masyarakat kalau menganggap bahwa program KB itu kan mengurangi jumlah anak dan lain-lain. Padahal kita di sini mengharap bagaimana sebuah keluarga itu timbul kesejahteraan baik segi pendidikan, kemudian ekonomi, dan kesehatan dapat dimilikinya secara yang bermutu. Misalnya kita berharap, jadi kalau dulu masyarakat pandangannya kalau KB itu hanya dua anak saja. Bagi sekarang tidak ada masalah. Yang penting bagaimana merencanakan sebuah keluarga yang sehat itu, kalau sebuah keluarga itu jangan terlalu rapat. Minimal kan di atas 2 tahun.
3: Kabid Kesmas Dinkes Aceh Utara menambahkan dengan perencanaan jumlah anak akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan hidup, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Hal ini berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga dan kualitas hidup secara keseluruhan. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Saudara, berikut kita dengarkan wawancara reporter Nasrullah terkait peran KB dalam mewujudkan generasi emas bersama koordinator Posyandkes dan penguatan mutu Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara. Silakan rekan Nasrullah.
5: Baik, terima kasih rekan penyiar pendengar. Di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan peran KB dalam mewujudkan generasi emas. Di ujung telepon kita terhubung dengan Dr. Maidar Mkes. Beliau merupakan koordinator Posyandkes dan penguatan mutu Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara. Assalamualaikum Bu Maidar.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, Bu Maidar, maaf mengganggu Bu. Kita mau sedikit wawancara terkait dengan peran KB Bu. Seperti apa Bu selama ini dari amatan Dinkes terkait dengan KB Bu?
6: Oke, baik, terima kasih izin menyapa. Sejauh mana pelayanan KB saat ini, terutama untuk menyongsong generasi emas ya, pada tahun 2045 nantinya.
5: Yeah.
6: 2045 tentu peran KB sangat menunjukkan peran yang sangat penting ya, karena kita ketahui bahwa kontrasepsi atau KB itu adalah bagaimana keluarga bisa mengatur kelahiran, merencanakan kehamilan. Jadi sehingga kehamilan yang direncanakan itu adalah kehamilan yang kondisi ibunya dalam kondisi yang sehat, bisa mengatur antara anak yang telah lahir sebelumnya mendapatkan pelayanan asuhan yang baik, kemudian mempersiapkan kehamilan yang sehat untuk anak berikutnya. Nah, menurut saya peran KB untuk generasi emas 2045 itu memberikan peranan yang sangat penting.

0: KB pasca persalinan. KB pasca persalinan ini adalah ibu setelah melahirkan siap untuk menggunakan kontrasepsi. Hmm. Jadi sehingga kekhawatiran untuk terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan itu semakin bisa dicegah. Demikian.
1: Harapannya sendiri Dina seperti apa, Bu, terkait dengan program keluarga berencana ini, Bu?
0: Pertama tentu kemitraan ya, karena ini keluarga berencana itu kan dikoordinasikan oleh dulunya BKKBN ya, namanya sekarang sudah berubah menjadi kependudukan dan apa ya, pokoknya udah berubah bertransformasi ya, ya nama lembaganya. Kalau dulu kan BKKBN. Nah kalau menurut saya kemitraan, karena apa, alokonya alat obat dan alat obat ya, itu ketersediaan itu dari mereka gitu. Yeah. Sedangkan dinas kesehatan sendiri, tenaga kesehatan itu melayani masyarakat sebagai providernya, sebagai orang yang memberikan tindakannya. Tetapi alat obat itu sendiri itu yang menyediakan itu adalah dari BKKBN. Jadi menurut saya kemitraan itu harus perlu ditingkatkan kembali. Kemudian yang kedua adalah di samping kemitraan dengan lembaga, juga kemitraan dengan organisasi profesi. Nah sejauh ini bidan ya, terutama di bawah organisasi Ikatan Bidan Indonesia, di setiap event itu selalu bermitra. Misalnya dalam kegiatan-kegiatan awal tahun itu ada sasaran misalnya 1 juta sektor, kemudian dalam rangka ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia juga ada target-target sehingga mendapatkan juga penghargaan dari MURI gitu. Jadi ada beberapa event itu menargetkan pelayanan KB ini menyasar memberikan akses yang luas kepada masyarakat.
1: Iya. Mungkin apa yang menjadi prioritas kita khususnya di dinas kesehatan untuk mencapai ya, mewujudkan generasi emas di 2045 nanti, Ibu?
0: Ya, oke. Okay. Mungkin statement saya adalah semua kehamilan yang kita menjamin, bukan menghimbau dan juga memperkuat bahwa setiap kehamilan itu adalah kehamilan yang direncanakan. Dan setiap anak yang lahir itu adalah anak yang diinginkan. Jadi, jangan sampai ada keluarga, pasangan usia subur, tidak menggunakan kontrasepsi, tapi dia juga lagi tidak siap menerima kehamilan. Nah, ini mulai dari kehamilan itu terjadi, itu sudah dengan kondisi trauma ibunya, maksudnya secara mental tidak siap gitu.
1: Iya.
0: Nah ini juga berdampak kepada kejiwaan anak dan juga kepada pemenuhan kebutuhan gizi dan juga layanan kesehatan. Jadi yang paling penting adalah yang saya katakan tadi, setiap kehamilan adalah kehamilan yang direncanakan. Setiap anak yang terjadi kehamilan pada ibu adalah kehamilan yang diterima. Sehingga generasi emas 2045 itu betul-betul bisa kita raih, karena anaknya adalah anak-anak yang diterima, cukup gizinya, kehamilannya adalah kehamilan direncanakan. Demikian.
1: Baik Bu Maida, terima kasih wawancaranya dengan RRI, mudah-mudahan ini bisa berguna dan bisa diresapi oleh masyarakat, Bu.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, demikian wawancara dengan Dr. Maidar Mkes, Koordinator Posyandkes dan Penguatan Mutu Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara yang telah memberikan pandangan beliau terkait dengan peran KB dalam mewujudkan generasi emas. Demikian kembali ke penyiar.
2: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
3: Kita beralih ke berita lainnya. Pendengar, kondisi jalan penghubung antar gampung yang berlokasi di Gampung Manasah Dayah, Kecamatan Simpang Keramat Aceh Utara, terancam amblas akibat tebing jalan tergerus oleh abrasi sungai. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
4: Akses transportasi warga di Kecamatan Simpang Keramat, Kabupaten Aceh Utara kini dalam kondisi mengkhawatirkan. Jalan yang berlokasi di Gampung Manasah Dayah SPK tersebut terancam amblas akibat tebing jalan terus-menerus tergerus oleh abrasi sungai. Berdasarkan pantauan di lapangan, bengkisan tanah di sisi aliran sungai sudah sangat mengkhawatirkan jika jalan antar gampung tidak segera ditangani

0: sangat berpotensi longsor total dan memutuskan nadi transportasi masyarakat. Geci Menasah Daya SPK Mahlisuddin kepada RRI menyebutkan bahwa jalur ini merupakan akses satu-satunya yang menghubungkan beberapa kampung di Kecamatan Simpang Keramat. Jalan ini dilewati warga untuk mobilitas ekonomi mengantar anak sekolah hingga urusan sosial. Ia sangat mengharapkan pemerintah Kabupaten Aceh Utara bisa bergerak cepat membangun talut penahan tebing. Jika dibiarkan, badan jalan akan amblas dan ini sangat membahayakan keselamatan warga yang melintas.
1: Setiap hari jalan ini dilalui oleh ratusan masyarakat untuk berbagai keperluan, baik aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Saat ini kondisi tebing di sisi jalan sudah mengalami pengikisan yang cukup parah dan sangat mengkhawatirkan. Apabila tidak segera ditangani, kami khawatirkan badan jalan akan amblas dan membahayakan keselamatan masyarakat yang melintas.
0: Sementara anggota DPRK Aceh Utara Muhammad Romi yang sempat turun langsung ke lokasi beberapa waktu lalu meninjau titik kerusakan berjanji akan mengawal dan memperjuangkan aspirasi ini agar menjadi prioritas pemerintah daerah. Pembangunan talut ini demi menjaga keselamatan dan kenyamanan aktivitas warga sehari-hari. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS Aceh Utara mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang saat ini sedang berlangsung. Kita dengarkan laporan disampaikan Maimun Akbar.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS Aceh Utara mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang saat ini sedang berlangsung. Kepala BPS Aceh Utara, Amelia Amri, kepada RRI mengatakan, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar data yang dikumpulkan benar-benar akurat dan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi. Menurut Amelia, petugas sensus melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah maupun ke lokasi usaha sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selain pendataan di lapangan, BPS juga terus melakukan sosialisasi melalui berbagai media, baik elektronik maupun tatap muka, agar masyarakat memahami pentingnya sensus ekonomi 2026. Amelia berharap masyarakat dapat menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan informasi yang benar sesuai kondisi lapangan, sebab data yang dihimpun nantinya akan digunakan pemerintah untuk menyusun berbagai program pembangunan yang manfaatnya akan kembali dirasakan oleh masyarakat.
4: Untuk pendataan door to door, kalau kami menyebutnya, BPS menyebutkan pendataan dari setiap rumah atau setiap pelaku usaha itu dilaksanakan mulai 15 Juni sampai 31 Agustus. Jadi harapannya masyarakat pun juga sadar, artinya mengerti bahwa data ini memang untuk kepentingan masyarakat sendiri. Itu akan kembali kepada masyarakat.
3: Ia juga meminta masyarakat agar tidak ragu menerima petugas sensus yang datang ke rumah atau tempat usaha. Petugas BPS telah dibekali identitas resmi sehingga masyarakat dapat memastikan keabsahan petugas sebelum proses pendataan dilakukan. Keberhasilan sensus ekonomi 2026 sangat tergantung pada keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi yang benar, lengkap, dan sesuai dengan kondisi usaha maupun aktivitas ekonomi yang dijalankan. Maimun Akbar melaporkan.
2: Berita yang terakhir, konten digital yang berkembang begitu cepat belum sepenuhnya diatur dalam undang-undang penyiaran yang ada saat ini. Informasi selengkapnya disampaikan Albara Maulana.
5: Perkembangan dunia penyiaran saat ini terus mengalami perubahan yang sangat pesat seiring kemajuan teknologi digital. Jika sebelumnya masyarakat hanya mengandalkan televisi dan radio sebagai sumber informasi dan hiburan, kini konten siaran juga hadir luas di berbagai platform digital berbasis internet. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses tayangan audio dan visual kapan saja dan di mana saja, tanpa batasan ruang dan waktu. Fenomena ini menunjukkan bahwa penyiaran telah bertransformasi, tidak lagi terbatas pada media konvensional, tetapi juga merambah ke ruang digital. Namun di balik perkembangan tersebut, muncul tantangan baru dalam hal regulasi. Konten digital yang berkembang begitu cepat, belum sepenuhnya diatur dalam undang-undang penyiaran yang ada saat ini. Amin Sabana, PSD, Komisioner KPI Pusat saat dialog dengan RRI menilai perlu adanya penyesuaian regulasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Upaya revisi undang-undang penyiaran ini bahkan telah dilakukan selama lebih dari 15 tahun, namun hingga kini masih terus dikawal.
6: Tapi saat ini penyiaran sudah sangat berkembang, iya. Bukan hanya di televisi dan di radio, di ruang-ruang berplatform digital yang dibawa oleh internet, itu kita juga bisa mengamati bahwa ada konten-konten yang sama yang menggunakan basis audio dan visual, tetapi di platform digital. Dan ini tentu menjadi suatu perkembangan yang harus juga dicermati secara perspektif regulasinya. Nah, untuk itu maka perlu ada penyesuaian ya undang-undangnya gitu. Makanya sekarang Komisi Penyiaran Indonesia sebenarnya sudah lebih dari 15 tahun kita mencoba untuk melakukan revisi undang-undang penyiaran ini.
5: Selain itu, aturan turunan seperti pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS yang digunakan saat ini masih mengacu pada tahun 2012. Artinya, aturan tersebut belum mengakomodasi pengawasan terhadap konten berbasis internet. Menjawab tantangan ini, KPI daerah termasuk KPI Aceh terus melakukan inovasi. Bahkan KPI Aceh menjadi yang pertama di Indonesia dalam mengembangkan pengawasan konten digital melalui penyesuaian pedoman yang ada. Demikian Albara Maulana melaporkan.
2: Saudara, Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRI_Loksmawe. Serta informasi menarik lainnya juga dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Demikian Fokus Pagi edisi hari ini Senin 29 Juni 2026. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksmawe. Saya Yuna Ari, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.
2: Yeay, gitu dong.
3: Mas, depan situ belok kanan ya.
4: Siap, Bu. Wah, gak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
3: Loh, yaudah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
4: Oke, Bu, siap. Lah di sini juga gak bisa lewat, Bu.
3: Loh,
4: itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
3: Parkir pada sembarangan gini. Yaudah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
4: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini gak ada mobil, Bu.
3: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
4: Ya, tetap enggak, Bu.
3: Loh?
4: Orang jalan buntu. Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, gak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
3: Kok Bruce Lee, Mas?
4: Namanya juga emosi, Bu. Wah, wah.

0: di tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Ngepegah Bang Lun putar lagu Sabobo. Salam kepandu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bung

Pro 1 RRI Lok Semawe. Terima kasih Anda masih bersama kami pada hari Senin, hari yang paling ditunggu oleh orang-orang yang memang sudah bersiap ya untuk menghadapi beratnya hari ini. Kenapa banyak yang mengatakan hari Senin berat? Karena memang berat bangun setelah minggunya bisa leyeh-leyeh ya, tapi ini tidak berlaku untuk pekerja keras. Pekerja keras yang memang tidak mengenal tanggal merah, tidak mengenal hari libur panjang, libur anak sekolah itu apa ya. Apalagi yang pagi-pagi sudah mulai sibuk di pasar, sudah mulai bongkar muat barang. Yuna sapa dulu untuk lelaki-lelaki perkasa ya, nurunin barang dari truk ke beca, dari truk ke langsung ke toko-toko misalnya ya. Membutuhkan semangat pagi yang luar biasa yang juga akan Yuna temani sepanjang pagi hari ini. Dan Yuna sampaikan bahwa kita mulai pagi ini setelah fokus berita tadi pukul 7, sesaat lagi kita akan simak warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dilanjutkan dengan berita berjaringan, skor Wil 17 Banda Aceh bersama RRI Banda Aceh Melaboh, Takengon, Sabang dan Singkil. Kami juga akan update info prakiraan cuaca bersama BMKG Maliko Saleh Aceh Utara. Untuk fokus pagi kita, bincang pagi kita, Lok Sumawe pagi ini menghadirkan tema peran keluarga berencana dalam mewujudkan generasi emas. Nanti kami hadirkan dua orang narasumber ya, bersama Kepala DP3AP2KB Kota Lok Sumawe dan juga Kepala UPTD Puskesmas Banda Sakti, membahas peran keluarga berencana dalam mewujudkan generasi emas setelah info cuaca ya, sampai dengan pukul 9 pagi nanti bersama Yuna. Jadi jangan ganti frekuensi, kita dengarkan dulu sebuah lagu yang sedang viral saat ini yang dinyanyikan oleh Fahmil Arabi yang menjadi penulis lagu, penyanyi, musik produser, arrangement, additional gitarnya juga, mixingnya juga, masteringnya juga, memanglah si Fahmil Arabi ini ya. Luar biasa lagunya, bridgingnya, kemudian lagu yang banyak mendapatkan apresiasi, lagu Aceh terbaik tahun ini katanya. Apa iya? Ya, memang karya terbaik sih menurut Yuna, apalagi yang sedang jauh dari orang tua, jauh dari kampung, jauh dari Aceh. Harapan dari masyarakat Aceh untuk banyakin lagi deh lagu-lagu Aceh seperti ini. Kalau yang dulu-dulunya suka apa-apa ya, apa-apa. Nah, kalau untuk model-model Fahmil Arabi ini mantap, lagu-lagu model seperti ini, aransemen dengan liriknya pah ajuna. Jadi be sampai na musik-musik pura, meseji musik India, menjampu-jampungan lagu-lagu Aceh menan juksi. Pokoknya karya-karya Aceh bemusyuhu. Dan rame sih yang pegah ya, Fahmil Arabi ini penyanyinya mirip suara Rafli, mantap. Kita tunggu karya-karya terbaik dari Fahmil Arabi yang lain. Dan semoga juga Gen Z atau juga Gen Alpha bangsa Aceh ini mengikuti jejak jiwa seni dari Fahmil Arabi dengan mendengarkan lagu ini, musiknya yang sangat playful, elemen musik Arab Melayunya kental, yang merupakan salah satu identitas bangsa Aceh sebagai bangsa yang berdomisili di kota pelabuhan di zaman kerajaan masa lampau. Jadi penggabungan budaya-budaya dunia yang memang menyatu dalam budaya Aceh di masa itu. Coba kita dengarkan, ini dia Hikayat Bang Leman dari Fahmil Arabi yang akan menemani Anda di pagi hari ini pada pukul 6 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat.

Pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan segera mendengarkan warta berita dari Pro3 Jakarta. Dari studio, Yuna mengucapkan selamat mendengarkan.